0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Hari Bayangkara ke-80, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamal bin Kadir, bedah kematangan Polri dan pembagian kekuasaan pemerintah.
4: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, ya ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, tema ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan.
3: Sambut 95 jamaah haji, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarungung Hamka, pesan Haji Mabrur harus bawa perubahan sosial.
5: Karena haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari cerita perjalanan, bukan hanya dari pakaian ihram yang pernah dikenakan, bukan hanya dari air samsam yang dibawa pulang, tetapi dari perubahan yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Jika sebelum berangkat kita mudah marah, setelah pulang menjadi...
3: Gandeng TPID dan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Parepare gelar gerakan pangan murah di Kelurahan Legesi.
6: Kami kegiatan GPM gerakan pangan murah yang dilaksanakan langsung oleh Ketahanan Pangan. Kemudian TPID kan bekerja sama dengan kami juga. Itu kan tim pengadilan dan pertimbangan dari dengan dua institusi berkolaborasi sehingga masyarakat sangat antusias untuk datang.
7: Nah Pak, kan ini ada berbagai komoditi ini Pak yang di...
3: Hut Bayangkara ke-80 di Parepare, Korea gelar berbagi lomba hingga beri hadiah umrah untuk personel.

0: sinergi dan kolaborasi penyerapan.
1: Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bisa saling bersinergi, khususnya dalam penyerapan jagung dan yang tadi ini juara tiga di Polda.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mengapresiasi kematangan institusi Polri pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 saat menjadi penelpon di program Obras Rabu 1 Juli 2026. Dr. Kamaludin menyebut tema pengabdian 80 tahun Polri merupakan komitmen nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik.
3: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ya, ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, iman ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kejanatan yang dirasakan oleh masyarakat.
2: Selain mengulas Polri, Dr. Kamaludin juga mengedukasi pendengar mengenai tata kelola pemerintahan yang menjelaskan perbedaan fungsi kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk meluruskan bahwa fungsi DPRD di daerah fokus pada pembuatan perda, pengawasan, dan penganggaran guna menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya monopoli. Insan Mesra, Pemerintah Kota Parepare Rabu 1 Juli 2026 resmi menyambut kepulangan 95 jamaah haji asal Kota Parepare yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Kegiatan penyambutan berlangsung hikmat di Masjid Raya Kota Parepare.
4: Karena haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari cerita perjalanan, bukan hanya dari pakaian ihram yang pernah dikenakan, bukan hanya dari air samsam yang dibawa pulang, tetapi dari perubahan yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Jika sebelum berangkat kita mudah marah, setelah pulang menjadi lebih sabar. Jika sebelum berangkat kita mudah tersinggung, setelah pulang menjadi lebih lapang. Jika sebelum berangkat kita hanya memikirkan diri sendiri, setelah pulang menjadi lebih peduli. Itulah tanda bahwa haji telah memberi bekas dalam kehidupan.
2: Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Hamka saat membacakan sambutan Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kota berharap para jamaah haji dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal akhlak, ibadah, dan kepedulian sosial. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare, para kepala perangkat daerah, camat, serta lurah sekota Parepare. Suasana haru dan syukur mewarnai pertemuan antara jamaah haji dengan keluarga yang telah menunggu di area Masjid Raya Kota Parepare. Insan Mesra, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare menggelar gerakan pangan murah di depan kantor Kelurahan Lakesi, kawasan Jembatan Merah pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Selain menyediakan sembako terjangkau, kegiatan yang berkolaborasi dengan TPID ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi warga. Antusiasme warga Kelurahan Lakesi memadati area gerakan pangan murah yang digelar pada hari tersebut, Selasa 30 Juni 2026. Program ini menjadi berkah sendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok di bawah harga pasar. Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Parepare Akibar SIP mengatakan bahwa kesuksesan agenda hari ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID serta para pedagang mitra.
5: Memang terkadang kalau misalkan ada dua kegiatan yang banyak. Kami kegiatan IPM gerakan pangan murah yang dilaksanakan langsung oleh Ketahanan Pangan, kemudian TPID kan bekerja sama dengan kami juga, itu kan tim pengendalian lalu lintas dari daerah. Hingga dengan dua institusi ini berkolaborasi sehingga masyarakat sangat antusias untuk datang.
2: Menanggapi pembatasan pembelian minyak goreng yang dibatasi 2 botol per orang, Akibar menjelaskan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi stok dari Bulog. Kendati pasokan sedang terbatas, Bulog tetap berkomitmen menghadirkan komoditi minyak goreng di setiap event pangan murah agar tidak terjadi kekosongan. Tak hanya urusan isi dapur, warga Lakesi juga memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis.

0: hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Insan Mesra memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Parepare bersama Batalion B Satbrimopolda Sulsel menggelar upacara dan syukuran hikmat di lapangan Andi Makassau Rabu pagi 1 Juli 2026. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk rakyat, momen ini menjadi ajang refleksi untuk meningkatkan pelayanan.
1: Tentunya dengan harapan kedepannya Polri semakin dicintai oleh masyarakat, Polri yang semakin profesional, dan Polri yang semakin berdedikasi untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kota Parepare.
0: Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari domino dan e-sport Kapolres Cup, Brimob Challenge, penilaian sis gambling, hingga aksi sosial seperti donor darah dan cek kesehatan gratis. Pada puncak hari ini, Polres Parepare juga memberikan penghargaan luar biasa berupa hadiah umrah bagi personil berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan juga motivasi kerja. Insan Mesra sinergi menjaga ketahanan pangan menjadi salah satu harapan yang mengemuka pada peringatan Hari Bayangkara 80 di Kota Parepare. Menghadiri acara di lapangan di Makassau Rabu 1 Juli 2026, pimpinan cabang Bulog Parepare Rahmi berharap kolaborasi antara Bulog dan Polres Parepare semakin aktif, terutama dalam program penyerapan komoditas jagung lokal.
2: Selamat Hari HUT Bayangkara, selamat buat Polri, selamat buat Polres Parepare khususnya. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bisa saling bersinergi khususnya dalam penyerapan jagung dan tadi ini juara tiga di Polda dan kedepannya masih bisa lebih meningkat lagi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Rahmi juga turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Parepare yang telah meraih juara tiga pada salah satu ajang di tingkat Polda Sulawesi Selatan. Dirinya berharap prestasi ini terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya kemitraan di wilayah Kota Parepare.
3: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bilik Tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: 101,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: And now, another hour right here, right now on
0: www.radiomesra.com.
1: Number one Internet Radio Station.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Janggo. Kita jatuh jengin Pak Mamang. Ya, kan ya saleh si kadiraku. Karena kadiraku saleh si kadirana. Kepak kadirana itu dan kursi panasnya diduduki.
4: Pelah ke balik kadirana?
3: Ayo pelah aja.
4: Sinang ini dalam mata.
3: Apalagi aku matu tu nih. Belum ada nang kalinya. Bisa ngapa je tu lagi cerita. So kami sejak waktu ketemu ni. Tanggal 2 ni kabang. Tanggal 2 Pituh 2026.
4: Ada
3: mana di sini mana mungkin tu kapal yang kalian samsara. Untuk supaya yang kocar obras rolan sana sini. Betul sak di dinang kian kalian sak dan ibu murni pok yang. Ibu murni.
4: Iya.
3: Sehat sehat moga
4: jadi. Dan mana yang mana ni Pak Alam nana.
3: Pak Alam aga. Biasa sosot tawa
4: bang. Sosot tawa biasa pun cuma ini nak kenal pa.
3: Mana kapang? Di tu negara perlu sampaikan. Apa iya kita nak telefon pada rekan kami itu penting sampaikan.
4: Tapi kebangsaan apa Alam? Sebenarnya selalu ada mungkin karena kesibukannya beliau.
3: Ya mungkin karena kesibukan beliau sehingga tidak sempat menelpon dan yang lainnya. Pari-pari cerah kok jangkok sehari-hari ini dia son gitu cerah-cerah mak.
4: Tama itu dia kapan kemarau?
3: Tama ni serak dia.
4: Iya. Iya. Pangkeimbauan dan damkar makara untuk ibu-ibu yang di rumah. Berharap lebih hati-hati.
3: Aja ibu-ibu ya bateran. Pernyataan pak bapak-bapak lebih-lebih pak
4: tu. Bapak atau sembari pak.
3: Ya. Dari mape lo nak beli sembarang tempat pun.
4: Nampak kena untuk ibu-ibu di rumah. Kalau ada bau-bau gas, langsung diantisipasi karena sepatu merokui. Kalau kita dewa di situ tidak sengaja terpersimi topinya. Anu mi. Apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan?
3: Iya. Engkau gak anu kok jago. Biasa jadi kita damkar engkau simulasi.
4: Iya, selalu bergerak. Damkar selalu bergerak kantor-kantor.
3: Iya, simulasi.
4: Terakhir kemarin ini waktu di kopi berjamaah kita hadirkan damkar dan sempat memberikan informasi.
3: Iya. Ada satu agak simulasi kok anak-anak TK.
4: Iya, aku biasa anak TK lo ke kantor ona.
3: Damkar.
4: Jalan lupa anak-anak TK nak simulasi tu sengaja.
3: Simulasi ni
4: anak-anak SMPW.
3: Pak Jasmu jangan nak polo
4: paling kurang anak STW kena nuna. Pak tiga di peran perhatian.
3: Anak perengeral nada.
4: Juli kamu apa nak? Karena memang dunianya mereka itu ya
3: dunia
4: permainan.
3: Dunia bermain.
4: Iya.
3: Tom dia kapa macam lecule korpajang kau main air air Pak Jasu jauh di tanah nak iya. Biasa.
4: Namanya juga taman kanak-kanak.
3: Taman kanak-kanak. Taman itu tempat bermain.
4: Silakan ya layanan telepon kita baik WhatsApp maupun telepon seluler sudah aktif di 0853 9535 0901.
3: Ya itu layanan yang insya Allah sudah bisa pergunakan.
4: 907.
3: Ya, bisa dipergunakan untuk menelpon, WhatsApp atau Facebook juga kok jangan di.
4: Facebook sudah aktif semua.
3: Mari rolowan dari nanang kena aktif kok Facebook.
4: Ah, ini pure biasa tadi mulai kapan setelah setelah
3: di. Nah, setelah di teru dah. Ya.
4: Tapi kau anu tuh lawan dah tuh nomor tuh streamingnya kan?
3: Iya.
4: Iya. yang itu je naseng. Panjang gua pun tak boleh dega ujama. Wang keling keling kata pras.
3: Iya.
4: Kata impo impo yang keling aku roh.
3: Iya. Untuk kariba kariba yang keling.
4: Kariba kariba. Baik ketanya dari jelajah kota maupun dari informasi-informasi yang disampaikan seperti dari Bang Kune, dari Pak Umar, Pak Alam, Pak Adi, Ibu Murni, Ibu Handayani. Ya. Ya, tanamu mana di Karimane, Bu Ati?
3: Oh, Ibu Ati dah, enggak tahu di Karimane, rumah-rumah tadi.
4: Ketika Ibu Ati biasa ke sini, Bu.
3: Tempatnya berkeluh kesah, Ibu Ati.
4: Tempatnya berkeluh kesah. Mungkin Milo juga si Mandrina.
3: Itu narukah apa nama rejim Pak Kelionona jadi ya alhamdulillah
4: syukur
3: ki
4: semenjak tenang Pak Sinal RW itu nang kena telepon Ibu Ati curi ya kami teh Pak Sinal Mio mi kapa tapi kapa mi bisa mesra
3: kapa mi mudah-mudahan dia meringkali nge Pak Sinal kapa mi Pak Sinal
4: iya jadi, kan semenjak tuh
3: Pak Jani juga menjadi RW Pak Sinal dah
4: iya iya aneh konsen ke anunya pekerjaannya
3: pekerjaannya
4: dia okay. Terpilih kembali
3: oh dia terpilih kembali
4: iya
3: ya. Barangkali ada yang lebih baik lagi tapi ke masyarakat ya.
4: Masyarakat pasti menganggap begitu
3: ada yang lebih baik apa itu dia tuh tahu ibu jambu selalu mau yang baik yang terbaik ya. Sudah ada yang baik tapi cari lagi yang terbaik aku itu masyarakat ya. Juga
4: kepuasan.
3: Iya. Penelpon pertama Bang Onek ya. Oke.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Onek.
5: Jadi di penelponnya sebelum kita melakukan sesuatu mendengar sesuatu semua teman aja sinang ke baper.
3: Aja naja itu pamula baper.
4: Apa ini? Oh, baper. Ini semua pamula baper.
5: Pamula maya makadah. Jadi
4: Bangune.
5: Ada Pasenal ipende-pende.
4: Hah? Makadah Kak, semenjak dia manu ke si Pak Senal tenane RW de gagani Bu Ati.
5: Oh, dekat. Oh.
3: Dia nanang kena telepon Bu Ati.
5: Pak Senal itu pernah jadi penyiarnya Radio Mesra.
3: Menengka.
5: Bersama Mbak Lea.
3: Menengka.
4: Menengka.
5: Pura kere nasan. Yoli lo menjadi penyiar.
3: Yoli kapan lo menjadi penyiar seso?
5: Makanya kapan? Kue rumah telpon nih Pak Janggo. Yoli tuh menjadi penyiar.
3: Ini mei. Lo ini mei.
4: Ya engkau usulah biasa makor tapi penggawai tak ada pananui.
5: Pura kere aku majin yang penyiar. Engkau ada swasta namanya Bayu Reksa.
3: Wah wah wah wah. Oh iya.
5: Tahun 87-88
4: jadi seluruh kambang jadi seluruh kambang ngone bukan penyiar pernah menyiar di Radio Mesra bukan
5: iya, penyiar pernah menyiar
4: apa
5: pernah menyiar
4: ya apa Indonesia na senior lah da yoloku maka di manengka
5: anu pada toko diperbantu kakak bang yoli si bangi
4: oh diperbantu kangi
5: iya diperbantu kan dia niro anggota Pak Janggo RT boleh bilang nih
4: sibuk nih jadi RT kan dia pernah menjadi RT pura.
3: Iya sibuk nih ngurus masyarakat nah.
4: Mungkin sibuk nih ngurus anu nah.
5: Oh.
4: Warga
5: iya,
4: nah.
3: Induk suhat nah sapa
5: iya. Iya. Itulah namanya pelayan masyarakat.
4: Iya.
5: Ya poi di kepala ayam bisa payatung dicerita.
3: Iya.
5: Jadi karena di dalam mesra ini ada acara obras. Yang apa Anda lihat, yang apa Anda rasakan, yang Anda dengar.
4: Iya.
5: Jadi itu meru kata ini.
3: Iya.
5: Jadi kalau deko ya angka peristiwa loka jolok demi itu loka maku tanah.
4: Iya.
5: Apa ya kondisi
3: tabayun.
5: Tuhan sudah menentukan keadaan.
3: Istilahnya tabayun.
4: Betul bangun. Itu bangunnya sebenarnya tidak ditelan mentah-mentah itu apa yang Anda lihat, dengar dan rasakan tidak ditelan mentah-mentah. Siapa tahu nak cepat nak cerita biasa itu tapologi mani wah
5: ya. Itu tuh. Itu bahasa kom yang telinga tacit demi dia pada perwe. Jadi pertama nih. Jadi betul-betul harus kita perinci betul mempertanyakan atau ngomongnya.
4: Bahasa gimana nasang Indonesia nangit tabayun.
5: Ya begitu.
4: Ya bahasa ilmiah.
5: Apa pura tu ya? Nanti lupa kaje palang. Iro ni nak tama. Urusan ni mati panjang kau tak makan kade tu awak kelinga.
4: Eh, agak tu.
5: Maka dah. Ia terum itu utama. Pahala misi bangun ni makan kade mereka agak. Jadi minta tu pintu kotor ini utama.
3: Aja sih no baper ba. Iya, aku makan di pojang, aku makan.
4: Iya, tangkali kamu kapan iya bangun ini? Enggak tuh, nanti BPJS sarik nasi sopa laki.
5: Iya.
4: Tuh tangkali kamu tuh?
5: Ya, mandi, Ruh.
4: Maka dah, iya taruh meja itu, nah, itu obras. Tapi kan ya, mereka gitu. Mewakili. Bukan maksudnya.
5: Oh. Baper sih itu palang.
3: Pasal palas ya, itu pelik.
5: Monitormu itu palang, ya. Jadi... Maka-naka, iku idik-idik mi, ya ini salah paham penangkapan, salah menangkap cara menangkap orang, ya bahaya itu. Jadi, tamu nupalang. Maksudnya, lengi nupur Pak Janggo.
4: Siapa tau engkau, anuna, keperluanna, jadi ini penasaran.
5: Engkau tau sibuk mursu anak-anak, maka ya, semua.
4: Tapi melotong pinatama-natama.
5: Sibuk itu lo materi mensentif.
4: Weh, wah, sangat son itu sadi tori si bule.
5: Ada yang nama kan jawan ni, maja jaringan ni.
4: Oh iya, mana mete ban sosial baru ni.
5: Iya.
4: Makanya ni kan, makanya ni.
5: Mereka ngerti rue ojek naro gini, PP ini sebola kan. Jadi kita ini pare-pare masyarakat selalu merasa bersyukur ya.
4: Iya, bersyukur
5: bahwa kota kita
4: tercinta
5: banyak yang pelayanannya betul-betul menikmati dan dinikmati oleh masyarakat kita.
4: Iya.
5: Nah, kalaupun ada yang kontra dan pro, itulah pemikiran pro manusia ya.
4: Iya.
5: Tapi kalau kontra itu bukan berarti tidak menyukai.
4: Iya.
5: Kontranya itu mungkin ada yang diberi masukan. Karena di sisi kita ini sama saja istri suami, kadang kita sudah baku tidur, baku apa, pernah juga kontra pro setelah terjadi sesuatu.
4: Iya.
5: Semua itu bisa. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa masyarakat Parepare yang utama keamanan, pada hari kepolisian kemarin,
4: iya.
5: Kepolisian kita betul-betul memang menjalankan tugasnya selalu tengah malam jalan-jalan supaya tidak ada kericuan.
4: Iya.
5: Ini semua berkat bagaimana kita punya pemimpin, punya semua dengan baik, bahwa semua ini untuk semasyarakat Parepare. Jadi saya harap kita di Parepare ini, mari kita walaupun berbeda pendapat, walaupun masalah yang kita hadapi berbeda-beda, tapi rezeki kita juga berbeda-beda, Pak Janggo ya.
4: Iya.
5: Bang Pak Zek. Janggo jadi penyiar, Indonesia jadi penyiar, Bang One jadi pelayan masyarakat.
4: Bang One. Kita
5: tuh anggota.
4: Bang
5: biasa,
4: One.
5: Biasa Pak Firman, Pak Janggo.
4: Bang One.
5: Iya. Yeah.
4: Tapi dari pengadilan
5: agama.
4: Menjawab
5: ya.
4: Isbat nikah, pengesahan ya. Nikah di pengadilan agama setempat adalah mendapatkan putusan penetapan dari pengadilan agama. Maka putusan atau penetapan tersebut diajukan ke KUA kecamatan yang mewilayahi warga tersebut untuk dicatat perkawinannya dalam bentuk buku nikah. Setelah mendapatkan buku nikah, selanjutnya buku nikah diajukan ke Dukcapil setempat untuk perubahan data status perkawinan. Ya, itu jawabannya kemarin.
5: Oh, disebut nikah kan dulu.
4: Kalau berdasarkan ini begitu dulu.
5: Tapi mana nih kuri digalakin lah.
4: Janda nih.
5: Ah, begini. Yang namanya kita berbicara kawin siri ya.
4: Iya.
5: Tak biasa itu kawin siri. Tanda kutip. Urane menyamang tapi menyamang itu makun reye. Kadang juga banyak ini. Kadang kawin siri itu setelah ditinggalkan suaminya pergi ceritanya.
4: Iya.
5: Jokan indah tau kemana.
4: Iya.
5: Masalah ini apakah dia pergi cari yang lain. Nah ini si perempuan statusnya sudah kawin.
4: Nikah.
5: Kawin di kakak Pak Janggo?
3: Nikah.
5: Nah, tidak ada di kakak, nikah kawin.
4: Ya, kawin apa?
3: Oh, kawin ya, kawin apa?
5: Kawin tidak tercatat. Ah, setelah dia mau nikah bagus, berarti itu harus diubah. Dan orang itu kalau nikah bagus, di situ harus cerai hidup, cerai mati.
4: Iya.
5: Bujangan.
3: Maksudnya
5: gadis.
3: Bangun ya, maksudnya nikah bagus itu yang nikah.
5: Nikah dipakai KUA, pakai buku nikah.
4: Negara.
3: Ya.
5: Nah, itu bagus. Karena yang bisa nikah bagus, nikah pakai buku nikah dapat itu cerai mati, cerai hidup, bujangan, anak darah. Nah, jadi kalau tadi dibilang panjang gue jawabannya, disebabkan dulu. Tapi maka dikodegi orang ini, weh. Nah, harus dua-dua datang di pengadilan.
4: Iya.
5: Yeah. Nah, itu lagi perlu ditanyakan Pak Jago.
4: Oh, iya.
5: Yeah. Apa Mega tahu tuh, pura nikahin siri, sudah berbahagia sebentar, nah, hilang kebahagiaan, melepaskan semua diri, ada yang pergi, tidak tahu kemana.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi, dia kan jalan sama Radio Brasil karena ada pengadilan agama, pengadilan negeri. Malah bagus kalau imigrasi Pak Janggo.
4: Yeah. Oh iya. Yeah.
5: Imigrasi juga masyarakat banyak bertanya itu.
4: Iya iya iya iya.
5: Kalau pertanyaan kan ada di Pak Dokter Kama bisa menjawab.
4: Iya. Yeah.
5: Kalau imigrasi kan mungkin tidak ada DPR bisa menjawab.
4: Sebenarnya
5: komisi bisa. Berapa itu imigrasi?
4: Ya,
5: karena di sini juga imigrasi banyak yang masyarakat harus tahu yang namanya paspor pekerja, paspor visa pelawak, paspor ini.
4: Oh iya.
5: Berapa dibayar, berapa lama jadi?
3: Iya iya.
5: Iya karena nanti, yang nanti begini kita, ini kan masyarakat perlu harus tahu karena
4: teman-teman di imigrasi mudah-mudahan ada respon dari teman-teman imigrasi.
5: Iya. Supaya kita merasa bahwa hukum boleh merangkalinya istilahnya, oh maka hukum ini cuma ngurus paspor begini, sekian harganya, sekian lama jadi. Nah, jadi jangan sampai di sana tahu-tahu, oh tidak lengkap.
4: Oh, iya.
5: Yang saya tahu, saya itu KTP asli, KK asli, buku nikah bisa tiga penggantinya. Kalau tidak ada buku nikah, akte kelahiran. Iya. Kalau tidak ada kelahiran ijazah.
3: Oke. Okay.
4: Tapi untuk okay. Bang One dan pendengar, kalau ada pertanyaan spesifik ke migrasi, boleh ditanyakan, nanti kita teruskan.
5: Oke, okay, Pak Janggo. Yeah. Selamat bertugas.
3: Oke, okay, makasih, yeah. Bang.
5: Mudah-mudahan anggota di Nacapura bensin aku kilo 2. Yang kesulitan aku antri.
4: Iya, iya, iya, iya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Onek, terima kasih.
4: Ya, ya, bisa kita teruskan kalau ada pertanyaan.
3: Mengapa nak sengur naik Bang Onek ya sekali-kali nanti. Pak Janggo mencoba menghubungi teman-teman yang ada di imigrasi.
4: Terkadang juga kita terkendala dengan syarat dan ketentuan berlaku.
3: Ya betul itu. Silakan yang lain sama-sama Pak Umar, agak tukar reba melek.
4: Wih, melampir sungai Pak Umar.
3: Wih, melampir sungai itu di si Mokit tuh.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oh, kita ngerang ya. Oh, kalian lihat proses di Twitter ini jawab.
3: Iya.
6: Kita ngerang ya, Indonesia terpaksa.
3: Iya, weh, kontak ya.
6: Sama, Kak. Dia kira kontak, Indonesia.
3: Antara pendengar antara pendengar sih berpenyiar kontali.
4: Nah kontala dah tu nak ibu anda ya tuan ni.
6: Kalau sini nak lupa mandi sah masa di pohon.
3: Mandi masa di pohon. Iya.
6: Di pohon. Iya.
3: Apa yang kita sampai kan Pak Umar?
6: Yang jelas saja kamu masih lepas sama Pak Janggo Indonesia. Apa kerja itu tegang pada kalau mau jepara nak tegang na Irak
4: masih lekat ya Pak
6: Iran Amerika nato pertama
4: bersihkan
3: Amerika sebagai Iran
4: Pak Umar masih lekat aja Pak Iran anggota sih Iran anggota di turun nasa na baper tapi tori na Palestina ini lo kurang
6: iya jadi rumah kawasan ini lo kita senjata kaya tapi kami les kalau yang mancing.
4: Apa yang mau disampaikan ini, Pak Umar?
6: Apa ini roh iran lah, Mir? Saya pura canda tangan, tapi si barang bambu yang gue. Jadi yang pertama ini, Pak Janggo.
3: Iya.
6: Saya juga ikut meluruskan itu, Pak Janggo, ya, bahwa sebenarnya bukan pihak Radio Master mengatakan itu saja yang menelpon.
4: Iya, iya, iya.
6: Saya kira itu dari institusi Pak Janggo, apa SKPD ya?
3: Iya, iya.
4: Iya.
6: SKPD yang mengatakan atau jenazah Pak Lele Miro, walaupun Pak Janggo yang meluruskan bahwa ya bisa saja ya, hanya itu yang mewakili.
3: Mewakili, ya betul.
6: Nah, ini otak lagi kulit deh. Ini berwakil akan hebat tuh Janggo, dia ceramah ya Lena. Makan jari paling kalian, nah, kayak jolok.
4: Iya.
6: Kata makan jamu tu, ya panas ceramah sama kalau pakai jari jolok paling kalian, apa Dewi? Pawan itu tapi tinggal makan jari paling
4: kalian. Iya. Kemarin itu Pak Umar kita berharap ada Pak Acing kembali aktif, ada juga ya. Itu yang Pak siapa namanya itu yang Pak Ambo.
3: Ambo.
4: Ya. Pak Imran.
3: Biar ya, lebih berwarna.
6: Jadi saya kira seperti itu ya, dari SKPD itu hanya memiliki istirahat pihak Radio Mesta ini meluruskan bahwa mereka ini hanya selaku delegasi.
4: Ya.
6: Jadi bukan bahwa Radio Mesta mengatakan itu yemur-yemur atau
3: anu, nang kali kasih polo-polo pendengar.
6: Ya, sekiranya itu. Kalau keluar makanya, enggak apa-apa, itu aja tau malah apa. Bener, ini memang itu, ini apa sih, apa ada keluar makanya, siapa sama kok. Oh, sila apa, si padahal memang makanya, anggota aja, makanya. Artinya dalam arti adalah siapa? Bagaimana kerjasama di dalam lembaga-lembaga yang ada? Itu saja yang kita harapkan, begitu. Oh, kalau misalnya terlalu Satgas ya yang kemarin itu. Jadi kita luruskan itu juga Pak Janggo ya.
4: Iya.
6: Satgas kelurahan itu ya. Itu mau tidak mau sudah di SK kan berarti dia seandainya dia suatu lembaga, dia sudah lembaga resmi juga karena dia punya SK.
4: Iya.
6: RTRW resmi, LPMK resmi. Karang Taruna resmi.
4: Iya.
6: Iya. Kim resmi itu semua organisasi ya wadah-wadah yang ada di ini. Ya. Jadi satu punya tugas ya kerjasama lah dengan baik di situ saling mensupport, mano.
4: Iya.
6: Termasuk SMA ama saling support tugasnya A. Satgas menagi ini menagi support lah bantu lah.
4: Iya.
6: RTRW bagaimana menjadi fasilitator, memfasilitasi salah. Saya kira hanya begitu ya, bukan menceramai Pak Janggo.
4: Iya,
6: kita mau meluruskan, bukan menceramai, tetapi hanya meluruskan ya, apa yang menjadi apakah miskomunikasi atau salah apakah ya barangkali dari
4: ya, miskomunikasi teman, lah.
6: Supaya, ya, supaya kita jangan dominan negatif thinkingnya dalam hal ketika orang beratensi beropini dah atau apalah.
4: Iya betul.
6: Tanya si tensi suhu ini tensi di kalau aksen lah tensi darah Indonesia atensi ya tanya atensi artinya pandangannya
3: tensi
6: pendapat ya. Jadi saya kira seperti itu ya kita luruskan Pak Janggo.
4: Iya.
6: Dua hal itu.
3: Yeah.
6: Yang saya mau tambahkan ini Pak Janggo, yang kedua saya lihat ini jadi ya Wita Moto Mata ya Pak Janggo
3: yeah.
6: Ini kan kalau nggak salah dinas lingkungan hidup ini ya yang sudah banyak saya lihat melakukan pergerakan bersih-bersih di renase ini Pak Janggo
3: yeah.
6: Ya memang sepatutnya memang ini hal yang bisa dijalankan ya
4: yeah.
6: Di musim saya kira sudah masuk kemarau ini Pak Janggo.
4: Ya sudah masuk kayaknya Pak.
3: Iya.
6: Ya mudah-mudahan kemarau ini bukan kemarau yang apa istilahnya ini yang diistilahkan orang ini.
3: Kemarau ekstrim.
6: Bukan kemarau ekstrim, ada istilahnya itu Ah, mudah-mudahan yang artinya rasa saya Indonesia kemarau panjang, bukan, yeah. Mudah-mudahan tidak seperti itu.
3: Kita. Mana aja Pak Galung itu kasih?
6: Iya, yeah. Kalau petani atau sawah di Pare-Pare tidak terlalu jagung kasih yang itu, waduh, luar biasa di daerah atas itu,
3: yeah,
6: di Pare-Pare itu Pak Anu Indonesia itu. Tapi itu kadang aja ya, musim-musim panen nanti Pak darah berlem aku ke, jadi ke daerah-daerah tempat petani jagung itu luar biasa mau diisi rupa jangkau.
3: Iya.
6: Sudah kasih dana berapa harga nah.
4: Iya. Insya Allah.
6: Apa itu apa perputaran aja dia itu ya, kok malam-malam masih misalnya pelemparan nah manuhnya kan dia kan jagung pakan dulu semua yang ditanam orang ini Pak ya.
3: Iya pakan.
6: Ya kalau harga telur harga yang main kilo otomatis pakan juga anjlok. Pakan anjlok otomatis harga bahan bakunya turun juga. Ini roh kapan kan lingkaran arus ekonomi lah begitu.
4: Iya.
6: Nah itu kan sudah deflasi kalau seperti itu. Nah mudah-mudahan deflasinya tidak menimbulkan kerugian fatal Pak Janggo.
4: Iya, wae kasih.
6: Kalau kerugian fatal itu di negara memang darah. Jadi saya kira sudah dipahami semua orang terkait dengan itu. Hanya kita sering-sering saja dengan hal itu Pak. Kembali ke kemarin ini Pak Janggo.
4: Apa itu Pak?
6: Kita apresiasi pemerintah ini sudah melakukan perbaikan drainase. Jadi beberapa warga juga pendengar radio terkait dengan sosialisasi yang pernah disampaikan di dinas PU Pak Janggo masalah penggalian lagi selokan sungai Laulang itu ya, Pak Janggo. Ya, minta tolong sama saya kalau bisa coba-coba suarakan lagi di Radio Mesra supaya bisa ada kejelasan apakah memang ini tahun anggaran 2026 ini bisa dilaksanakan karena harga kasih tak perlu trauma-trauma terkait dengan banjir yang kemarin itu.
3: Depa ganda selesai ya. Pengerukannya kur Pak Umar
6: ya.
3: Depa ganda selesai belum selesai
6: yang dikeruk kemarin itu hanya sekitar jembatan SMP 6.
3: Oh ya ya ya.
6: Ah, yang belum ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu Indonesia.
3: Megapo penduduk okro. Ah,
6: pas di sekitar jembatan Laulan Air itu.
3: Ya ya, mega penduduk okro tuh.
6: Banyak penduduk termasuk warga Laulan yang satu RW di sini termasuk juga dampaknya ke iya Pare-Pare sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah, itu yang diharapkan harapannya warga, harapan ini warga Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini supaya apa ya bisa terminimalisir itu banjir Indonesia.
4: Iya.
6: Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol itu, kasihan itu. Ya, jadi kemarin itu Pak jebol ada beberapa tambak ya, kurang lebih 2 hektar juga ya, tambak itu jebol. Pada perumahan kasih malis Pak Janggo.
4: Oh iya.
6: Ya, artinya harga bibitnya lah mana. Iya, termasuk ke lahan ngecek dekor, bukan juga saya punya ini, tapi saya yang penanggung jawabnya, saya punya lahan, apa, lahannya iparti Pak Janggo.
4: Iya. Yeah.
6: Terpaksa, berapa kali saya ke kota itu sering ambil bank bekas itu, apa, satu-satunya ada solusinya, kayaknya. Bang ini bawa ini tambah yang bareng, biring namanya ini, pematangnya, Pak.
4: Oh iya, perbaikan pematangnya ya.
3: Ya, jadi kan tanggul sementara.
6: Itu tidak ada bantuan, betul-betul kembali ke pemilik lahan semua yang ngompos ini kemarin. Tapi adanya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam hal ini PUPR itu sangat besar harapan mereka dan sangat bersyukur ya terkait dengan kehadiran pemerintah kota akan membenahi sungai ini Pak Janggo. Dalam artian membenahi melakukan pengerukan.
4: Iya.
6: Ya, jadi saya kira itulah karena masyarakat juga masih banyak pendengar radio mempercayai kami Pak Ganggu ya, walaupun ada mengatakan itu liemir-liemir poli kalau lah kan ada minyak goreng itu lah di kitar singgung apa ini Tommy angka kesempatan yang kedua tak mulu ngepatori tau maka dah walaupun kamu bukan RT RW tapi kita bisa mendelegasikan kamu di radio tak nak lah boleh ya kamu radio mau delegasikan gak ini gak masalah mana dengan alat perlu pulau menewat ke Indonesia ya tau kok kalau kau delegasikan saya kalau mulu kau delegasikan ya lo kantor-kantor aja mau maaf karena ada kesibukan tuh ini juga
7: kalau di radio kami boleh
6: ya di usangnya terlalu pulau saya ada nama kerja awak ditutupi ya waktu na operasi ya malam aneh ini seandainya bisa begitu
7: yang penting aja musuh kalau Radio Mesra menyiar
6: itu ya belum ya. Tapi kalau pernah kalau narasumber ya pernah juga lah dipanggil di radio.
7: Ternyata
6: penyiar tapi biasa narasumber di situ Pak Jago.
7: Kuradi
3: peduli.
6: Di radio tetangga biasa narasumber di situ terkait profesi kita dengan hal-hal yang jangan terlalu melampi apa sesuatu di bangga tangir Pak Jago. Jadi pada dasarnya bahwa apapun itu mau masyarakat biasa apatah lagi warga yang dipercaya masyarakat saya kira patut kita saling menghargai Pak Ganggo. Ya bukan bahwa warga biasa itu tidak punya kewenangan ini karena ya wadah ini bukan wadah ini kan wadah umum ya Pak Ganggo.
7: Publik
6: mau punya peranan di pemerintahan, punya organisasi, LSM, wartawan, masyarakat biasa, disabilitas.
7: Semua bisa berbicara.
6: Bahkan semua terima Pak Jango.
7: Iya.
6: Sepanjang ada waktu. Panjang lewat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih atensi Pak Umar.
7: Jadi memang kita tidak mendeskripsikan, diskriminasi yang sering menelpon di sini. Cuman kemarin ada pertanyaan karena menganggap bahwa itu bukan.
3: Ya diluruskan kembali.
7: Diluruskan Pak seperti itu ya.
3: Iya.
7: Ya mak kada.
3: Di jajar anggota
7: Jambo.
3: Anu meringkelnya si tengah-tengah.
7: Iya.
3: Nah, jadi begitu pemahamannya itu nah
7: jangan. Mak kada gara-gara militer. Coba nih itu prinsip pemungki angkatan nih Pak. Dek nalean ya obras sih.
3: Bubar nih obras. Iya.
7: Tapi kan dari mulut-mulut tak semua itu ada informasi yang didapatkan oleh masyarakat yang aktif mendengar tapi tidak aktif menginformasikan.
3: Ya sama kada engke juga angkeling ko radio napo bangun nah, engke juga ko radio angkeling nasa Pak Umar ya mak ko tu.
7: Jadi ko mak ka idi mato pengelola beras ko Indonesia to ko mak kada engke juga angkeling pole bangun mak ko. Oh ni konfirmasi yo ko SKPD misalnya to ko anggota dewangi mak kada mai ko mak ko ye. Nah, angka si jawaban na pole.
3: Itu tugasnya.
7: Jadi begitu bukan bermaksud karena bosan ki ya kalau saya baca-baca tadi tuh anunya bangun emak kada pada ku bosak kita terima telepon tak deh.
3: Wah tidak. Ya.
7: Dia nama Koro. Pada ye informasi ne Pak Umar perbaikan Sungai Laula misalnya. Ini saya sudah teruskan ke anggota
3: PUPR
7: dewan.
3: Hah? Jaman-jaman gaji PUPR ya roh?
7: Iya jaman-jaman. Mati pik apa? Pak terlalu ke PUPR.
3: Iya.
7: Agak senang Pak menyiar mopi toh. Jadi konsen ini jolok. Maka ini akan nanti kita teruskan ke PUPR. Melalui link yang kita punya. Anggota dewan juga. Kayaknya sudah ada yang baca ini. Pak Andi Muhammad Pudail beliau sudah membaca. Mungkin juga nanti beliau akan merespon, mempertanyakan di SKPD melalui kewenangannya beliau sebagai anggota dewan.
3: Iya, Erona ya kasih nano, suara-suara hatina masyarakat Lauleng melalui Pak Umar, no pertanyaan.
7: Nah, contoh Nairo, Pak Umar mi, tapi kan Pak Umar mewakili juga berapa rumah yang ada di bantaran situ, berapa kebun misalnya yang ada situ, berapa halaman yang ada di situ kan kepole banjir enak kena maning kasih. Jadi seperti itu ya insan Mesraya.
3: Iya.
7: Jangki je baper.
3: Napa derekan aro warga na anu siapa? Bang One aga.
7: Iya.
3: Di siga baper.
7: Oke, tajan nih Pak Umar, tajan nih karena
3: weh kasih ai mabuk ai. Astagfirullah.
7: Mabut sih.
3: Mana dia ke sini?
7: Maga bari deh, mau baju baru, ya, baju baru jadi mata anak baju na.
3: Oh, si petua si padeceng. Ketuk kopi tinu pas.
7: Iya.
3: Mau boga mak ya?
7: Iya. Iya.
3: Jadi yang sama serah, ketua ni Pak Mama.
6: Jadi kan?
3: Angkat ke darat lah.
6: Oh jadi dia sudah pergi.
3: Dia boleh sudah ke kursi panas tak?
6: Dengan kecil lah, PAW.
3: Upadangin lah ya, kau janggo, maka daka. Aku kan ni punah nak ke daerah kada magemeh kada kak dia ulun sudah yang ke daerah kursi panas.
7: Jadi tane maka umpalam itu ke daerah.
3: Panas-panas tai ayam. Mau diwari pale we. Magi je mabok ki je nang ngaga sih. Nasangin ayo nalanu maka dan nala sih kapa mace ko kilo 2 diga Pak Mamang.
6: Pada ni mace.
7: Antri bensin.
6: Iya antri orang antri dari.
3: Iya. Sudah ni pale. Sudah nih Pak.
7: Tapi mau masalah ini.
3: Masalah nang kaya melo tolo jam kita nih den betul sere-sere kam aku he.
6: Dan juga Indonesia itu yang kalau jam sekarang salat duha. Nah doa jam
7: oh iya.
3: Le ngapa pulih nih.
7: Kan jalak makanya itu itu kasih Indonesia tuh.
6: Apa surah jolok.
3: Mau baca-baca surah
7: gitu. Anak sangi bahasa anak gue leh. Bela-belain lah tuh. Lalu leli sumacen nih. Gara-gara ini
3: si Pak Dua nih. Gara-gara lokat.
7: Ngondon itu ngondon nih. Gara-gara ini. Nah cerita nih, nah cerita nih.
6: Cerita nih jalan.
3: Wele-wele kasat di melolong bulan Pak Umar.
7: Berpagi-pagi mah. Milih-milih pagi-pagi.
3: Deh cerita loh tuh nalo kak bulan Pak Umar.
7: Banyak-banyak kita cerita. Enggak kamu mah kelele mah tuh. Nangkali ke Pak Umar. Baper sih.
3: Dia nak baper Pak Umar.
7: Oh dia nak baper.
3: Itu naku radaku. Kek aja bulan. Tapi erong itu tanrai.
7: Degaper itu.
3: Hah? Degaper justru kanang ke roto itu cantik okro jadi ya. Ayo. Pasti ini bulan Pak Umar. Kan dia pernah kok. Iya nih pasti bulan
6: Pak Umar. Bulan Pak Umar tuh.
3: Tapi heran gak kamu aja. Nah tak tutup pengu eh. Tak tutup pintu. Tak tutup gordena weh. Ternyata enggak boleh kasih ukur mata aja kada kok degana seindok sia ya terpas yang terak kalau studio kada ada. Mata anak kita di topa meyale di topa yang terak. Tudang je Pak Mamang karo je melu jam he.
7: Ya sambil pakai lokal yang Pak Mama tudang. Yang kelingan jo jawaban Pak Dewan.
3: Oh ya.
8: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau dan ini suatu masukan buat kita. Tapi tentunya ini saya belum berani mengatakan bahwa itu sungai atau kanal atau karena nanti kami akan komunikasikan dengan pihak terkait, instansi terkait tentunya. Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Tapi kalau menyangkut kanal, nah itu mungkin bisa pemerintah kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah ya, Parepare dengan Pinrang tentunya karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare. Dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua dan terima kasih atas masukan dan informasinya mengenai kondisi yang terjadi di wilayah sekitaran sungai. Insya Allah kami akan cari waktu untuk bisa melakukan kunjungan dengan instansi terkait. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, agak nangis ya persoalan.
7: Kan kelingan jawaban naro.
9: Agak nangis persoalan.
7: Kasih persoalan iro anu ya. Salok-salok ya kula ulang.
3: Oh. Ya anu le pater ya rukan nah.
9: Salok.
3: Iya. Sungai-sungai.
9: Otang salah tuh otang salok.
7: Salok. Jadi begitu di. Kami meneruskan dan alhamdulillah langsung direspon. Tita nih Pak Umar. Ya. Anggota Dewan Dapil Sore yang itu Pak Umar aja sama Jalan Indonesia.
9: Aja sama Jalan Indonesia. Kenapa dia nanya lagi
7: pas senang Indonesia sama senang.
9: Kenapa dia nanya pas suara sama Jalan nih? Kira-kira.
10: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tentunya yang pertama berterima kasih ini ada responnya dari Pak Andi kita ya. Dalam hal ini Pak Andi, saya kira beliau ini sangat apa namanya perhatian Pak Yanggo.
7: Iya.
6: Masalah-masalah seperti itu.
7: Iya. Beliau selalu bilang ke saya, Pak Umar, sampaikan saja kalau ada keluhan masyarakat, terutama di komisiku atau di dapilku.
6: Saya tidak tahu persis mukanya beliau tapi insyaallah namanya lah kakak nomor siku itu nomor anu nah nomor urut nah
7: iya wadi mata tapi kiri wadi mata tapi kita pikir kimatu Pak Umar warga ko tu 2029 atau 2031 atau beliau kedalik nah
6: ya karena memang warga merasakan itu Pak, setelah ditindaklanjuti itu drainase itu pada waktu itu Pak Nanggo. Karena hampir bukan lagi hujan deras Pak, hujan-hujan sedikit saja sudah tergenang air. Akhirnya ada tindakan dari Damkar beliau yang mengawal ya itu ya menronasing warga Pak Nanggo. Tentunya kita apresiasi hal itu dan anggapannya tadi hanya saya mau tambahkan sedikit Pak Janggo bahwa kan beliau mengatakan akan dikoordinasikan ke Pak Janggo
7: dengan
6: turun balik lapangan begini ini dinas PUPR Pak Janggo sudah di beliau ini sudah turun Pak Janggo sudah turun mensurvei jadi hanya saya tambahkan sedikit lagi Pak Janggo melo pada anu menitik ya Pak Janggo memang ini takduk ceritana kalau survei dia sudah survei Pak Janggo malah sudah sosialisasi jadi atensi saya tadi ini Pak Janggo intinya adalah takduk nih karena apa sudah dilakukan survei sudah dilakukan sosialisasi baik itu maupun drainase apa enggak tuh drainase di pemukiman warga itu juga bagian daripada perusahaannya Pak Janggo. Makanya ini karena masyarakat melihat kondisi alam ini makadai seram nih ya. Ya berapa tahun tuh nih mudah-mudahan kesiwat bingirona jamaah. Karena sudah disurvei, sudah sosialisasi warga-warga yang ada tanahnya di bantaran sungai itu. Warga yang ada di sekitar saluran itu tidak ada masalah. Artinya semua sudah setuju di sosialisasinya itu. Karena di sosialisasinya itu Pak Janggo, apakah tidak ada warga yang komplain ketika pihak pemerintah turun melakukan pengerukan? Ternyata hasil daripada koordinasi warga tidak ada. Malah semua sangat setuju. Karena apa? Termasuknya Pak Janggo maka Cionoding makanan ala itu Galuku Cede itu karena ada peninggalan orang tua di situ sedikit baku gigit dengan tanahnya pati Bapak Janggo. Atau kalau memang bisa dikeruk untuk pelebaran dan meregangkan
7: demi kepentingan umum.
6: Sekian banyak orang ya daripada sekian banyak kita korban ini. Karena selalu masuk air di pemukiman, jadi sisa itu saja. Itu tadi harapan saya, mudah-mudahan sudah bisa ditindaklanjuti di anggaran 2026 ini. Jadi intinya Pak Janggo matet dulu ini. Jadi mungkin bisa disampaikan ke Pak Dewan tadi itu bahwa kurangnya kita survei, kurangnya sosialisasi, intinya dah mau nasehat Umar matet dulu ini. Makro Pak Janggo. Kita sudah paham barangkali Pak Janggo.
7: Iya, nanti saya teruskan kembali
6: kiranya, Pak. Iya, matadu-tadu ini ceritanya Pak, kurangi survei, kurangi sosialisasi.
7: Jadi selain ke Pak Dewan tadi, nanti juga kita teruskan ke Pak Kadis PUPR.
6: Apa memang boleh dikata santai nawa di wilayah masyarakat lebih 100% lebih 100% kasih harapan Pak. terkait itu sebelum datang musim hujan katanya itu perbaikan apa pengerukan sungai itu dengan pengerukan drainase di pemukiman warga itu. Jadi dua ada sungai, ada juga drainase pak. Kalau dia drainase pas di depan rumah saya ke hilirnya doa bawah itu, tembus juga dengan dekat jembatan itu. Nah, sungai ya itu tembus baku sambung dengan SMP 6 itu pak Jango kalau sungainya itu. Sekiranya itu pak Jango sedikit tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pasal naga jadi panjang dari nasa.
7: Anu sana salo.
9: Oh sungai. Salo itu kan biasanya jadi batas. Kayak salo jawi-jawi di perbatasan jawi-jawi itu yang menghadap ke timur.
7: Karena jadi jawi laulang.
9: Baju kiki. Nah biasanya kalau sungai batas, berarti kalau yang mengarah ke arah barat agak kurang barat utara
7: ya.
9: Mungkin Pinrang ya bisa
7: ada itu di perbatasan Kongo ya. Itu adalah perbatasan
9: ya, ada batas wilayah teritorial tapi tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia ya. Alhamdulillah kalau misalnya itu ya, tapi kan kita punya dinas terkait juga untuk menyoal persoalan fisik yang ada di Kota Parepare. Itu biasanya sudah terpeta blok, sudah terplanning, sudah tergambar, sudah terpisi, sudah termisi di programnya. Mau dikemanakan, mau diapakan, ya, mau bagaimanakan.
7: Kurang ada survei, program sosialisasi.
9: Iya. Bagaimana saya?
7: Cuma dikaga peksen.
9: Action?
7: Iya.
9: Nah, itu persoalannya. Karena kita sudah lengkap perencanaan, ada anggarannya, ada SDM-nya, ada orangnya, ada pekerjanya. Action mau dicari. Piku caranya siapa action?
7: Hah?
9: Kendo na siapa action ye?
7: Coba na anu na tapa action figure me kamu.
9: Hah?
7: Coba na action figure.
9: Action figure.
7: Hiro dato bicu e.
9: Agero. Action. Action.
7: Hah? Action.
9: Ya memang itu jadi kendala memang, dan kita juga karena sampai hari ini masih mempertanyakan yang namanya skala prioritas yang mana. Dalam setiap perencanaan pembangunan ada namanya skala prioritas. Apakah
7: perlu jolo?
9: Iya, apakah prioritasnya yang dari tahun 2000 ke sekarang 2026 sudah selesai? Ada juga yang nama kalau rutin ya memang rutin dibiayai, tapi yang skala prioritas misalnya persoalan drainase selokan drainase. Ya jadi drainase ini semenjak masih zamannya Pak Mirdin Kasim kan, Pak Mirdin Kasim punya planning almarhum saat itu bagaimana selokan kita ini bisa dirancang khusus agar tidak bla bla bla bla bla bla bla. Nah PU lebih paham itu.
7: Lalu anu dia rancangan ya. Drainase ya Pak
9: ya.
7: 30 cm umpet nan apa corba tong jadi kembali oleh pacing
9: nah, jadi ya agak ini. Berat masalahnya kalau kita mengkritik atau memprotes terkait dengan drainase yang ada pasti kita salah. Karena apa? Karena di PU itu sudah ada ahlinya
7: ya, ada ahli, ada
9: tabib. Bukan cuma ahli, sudah pernah latihan, sudah pernah pelatihan, sudah pernah kunjungan kerja,
7: ada workshopnya,
9: difasilitasi dengan dana, difasilitasi dengan tunjangan, difasilitasi dengan honor dan lain sebagainya.
7: Tapi ternyata,
9: ya persoalannya di mana salahnya? Nah, sekarang sudah ketemu salahnya. Tadi salahnya ada di action.
7: Action
9: yang tidak ada. Jadi kita harus cari action ini, bagaimana caranya action ini bisa datang ke berbagai daerah khususnya Parepare untuk bisa segera melakukan ya. Action.
7: Nah. Silakan.
9: Iya.
7: Yang jelas kita hanya meneruskan, saya cuma teruskan ini.
9: Ah. Belum dapat ini
7: kan ke Pak Kadis, Pak Wali,
9: ya.
7: Pak Dewan.
9: Seperti
7: Assalamualaikum,
9: itu.
7: Assalamualaikum, Bu.
9: Iya, Assalamualaikum. Iya, Bunda, sehat-sehat ki Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bunda.
9: Iya.
6: Orang bicara got.
9: Iya,
6: ini. Kalau kan
7: Solokasi.
9: Orang sudah bicara.
10: Di depan rumah itu sudah setahun tidak diperbaiki.
9: Oh iya. Orang sudah pergi berpikir bagaimana tinggal di bulan. Ini kita masih berpikir

0: waktu tinggal di Jalan Jambu, itu air deras, airnya betul-betul deras itu,
1: iya.
0: Jalan Jambu, Jalan Mangga. Tapi terbuka. Jadi kalau kita bersihkan sambil angkat pasirnya naik, itu pasirnya kita dapat uang, dan dibersihkan gotnya, dia akan tersumbat. Nah, tersumbatnya ini got yang mengakibatkan banjir. Nanti kalau musim hujan, Pak Mamam, Pak Jago, pasti akan terjadi lagi banjir tergenang. Terutamanya di Jumlah Halele itu tidak pernah tergenang. Jadi kalau bisa itu dibuka SMP banyak yang ditutup karena anak-anak bisa jatuh kalau terbuka. Jadi dibuka itu kiri kanan itu jalan, dibuka sekolah saja ditutup. Karena kalau dibuka tidak terbuka, sampah-sampah mengalir dari atas tidak dilihat. Kotoran dari atas tidak dilihat. Jadi tapi pemerintah maunya pemerintah ditutup karena cantik katanya kalau ditutup, tapi jelek anunya.
1: Bisa ditutup, tapi ya ada rancangan khususnya memang kan ahlinya di sana, Bunda, di PU situ ahlinya memang mereka.
0: Iya, ahlinya tapi ya kemauan wali kota.
1: Oh?
0: Kalau ahlinya itu pasti dia buka.
1: Oh begitu.
0: Dia perlihatkan isi jalan anunya, alirannya itu, God. Jadi kalau begitu itu sungai ditutup juga, Nak.
1: Iya.
0: Jadi kan jembatan ditutup juga itu sungai, sama gitu, jalan-jalan itu perlu ditutup. Karena apalagi sekarang jalan-jalan kan pembangunan di sana ada perumahan.
1: Iya.
0: Itu anak jatuh nanti turun ke sungai.
1: Jadi
0: jangan main-main.
1: Iya.
0: Tutup juga itu kalau memang dikatakan sungai itu God membahayakan.
1: Iya, betul.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begitu memang. Iya, mohon maaf ini Pak Janggo lagi ke belakang ya, ke kamar paling kecil. Iya, terima kasih Bunda Handayani yang ada di Perumnas sana, pendengar setia kita. Ya, memang tidak lain dan tidak bukan, kadang kita ini hanya menjadi sekedar penyampaian saja, mengeluarkan unek-unek, dan memang sebenarnya persoalan yang ada, apakah fisik, kemudian pelayanan, pembangunan, penuntasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, itu di pemerintah sudah ada draftnya, sudah ada blueprintnya namanya, sudah ada acuannya, sudah ada programnya. Baik di tingkat daerah Parepare, provinsi, hingga pusat. Jadi menyeluruh. Jadi untuk hal-hal terkait dengan sentralisasi, kesehatan, pendidikan terpusat. Tapi untuk menginovasi daerahnya, untuk menjadi kota yang lebih baik, yang bisa menopang ekonomi warganya, yang bisa membuat nyaman dan aman warganya, itu tergantung dari pejabat terkait, dengan menggerakkan ASN yang ada. Tentunya pemerintah juga bekerja sama dengan DPR sebagai mitranya, sebagai penyelenggara pemerintah, seperti itu. Nah, memang kalau kita berpikir, wah, sudah banyak memang anggaran ya. Tapi ya kita seperti apa ini, istilahnya berpikir negatif kurang baik juga. Optimis juga agak sulit, pesimis juga tidak baik. Ya, yang jelas kita hanya menyampaikan saja seperti itu. Nanti kan selanjutnya ya bisa dilihat. Adapun statistik sebagai data yang bisa kita lihat sejauh mana perkembangan kota, ya kita juga berharap statistik bisa terbuka, bisa transparan membuka datanya. Ini kan kita agak kesulitan juga. Kalau perlu ya disampaikan di setiap kesempatan melalui media sosial kah, melalui apakah, nah terkait dengan kondisi yang ada di Kota Parepare, seperti itu. Ya, baik, sambil menunggu, kita coba mendengar dulu ya, lagu.

0: Ya, ada penelpon, kita terima dulu, Indos ya.
1: Ya, halo.
0: Ya.
2: Halo.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, untuk yang kedua kalinya.
0: Ya. Ya.
1: Bangun ya.
0: Halo.
1: Ya, halo. Bangun ya, Gede.
0: Oh, storing ya.
1: Oh, bukan bangun. Iya, iya.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Ya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih untuk Radio Mesra yang sudah menyampaikan kami yang apa namanya sudah saya lihat sudah dicinta lanjuti bahwa utamanya di titik dekat Makam Pahlawan sudah ada beberapa dishub yang bertugas setiap pagi.
0: Oh iya, di Sumpang sana ya. Iya.
2: Dan apa namanya, namun maksud saya mungkin bisa agar dibikin dua sipta atau gimana supaya kan di siang harinya juga ada. Sampai ya mungkin jam-jam padat saja lah.
0: Iya.
2: Nggak usah 24 jam juga, artinya jam-jam padat saja. Nah, ini sangat bagus.
0: Iya.
2: Dan mungkin bisa disiapkan juga di beberapa titik lain.
0: Iya.
2: Yang memang ada apa namanya ya seperti saya bilang pak Uga lainnya gitu.
0: Tapi menurut Pak Acop, penataan lalu lintas kemudian penataan rambu-rambu di Parepare ini sudah sangat baik atau bagaimana?
2: Sebenarnya sih rambu-rambu sudah pada tempatnya,
0: penataan lalu lintas,
2: rambu-rambu itu sudah tepat.
0: Ya, kondisi lalu lintas.
2: Apalagi menurut saya, cuma ya begitulah masyarakat sendiri kayaknya biasa tidak terlalu memperhatikan dalam berlalu lintas.
0: Oh iya.
2: Ah, bias yang saya lihat itu contoh masih banyak motor-motor tidak pakai helm.
0: Oh iya.
2: Artinya kan sebenarnya untuk keselamatannya sendiri, tapi tidak dipedulikan gitu loh.
0: Iya.
2: Terus kedua tadi masalah kebersihan, dan lagi-lagi nih kebersihan.
0: Iya.
2: Ini apa tidak sejalan kayaknya dengan adanya beberapa penghargaan-penghargaan yang kita terima.
0: Iya.
2: Artinya maksud saya tidak berbanding lurus dengan prestasi-prestasi lainnya.
0: Iya.
2: Maksud saya mestinya minimal memang enggak mungkin bisa 100% juga sih.
0: Iya.
2: Bilang apa langsung teratasi.
0: Iya.
2: Tetap butuh proses.
0: Iya.
2: Nah, maksud saya ini GOT ini kan kita sudah tahu bahwa GOT itu sudah ya begitu adanya.
0: Iya.
2: Tidak mungkin lagi kita pugar, tidak mungkin lagi kita perbaiki.
0: Iya.
2: Ataupun mungkin kita tambah.
0: Apalagi nah, efisiensi, mungkin. Apalagi efisiensi
2: berarti
0: ya.
2: Solusi ya. Terbaiknya adalah ya rajin-rajin dibersihkan.
0: Iya.
2: Supaya alirannya lancar.
0: Iya.
2: Nah, inilah yang mestinya dilakukan, bukan hanya dan juga jangan hanya pemerintah saja.
0: Iya.
2: Masyarakat pun juga harus ambil peduli untuk itu.
0: Iya. Kalau masyarakat kalau masyarakat saya lihat Pak sudah tinggi juga kesadarannya karena rumahnya bersih, pekarangannya bersih.
2: Maksudnya ini saya bicara yang masalah got tadi kan.
0: Iya.
2: Artinya minimal got di sekitar rumah, depan rumah saja gitu, depan rumah saja kah kita ambil waktu masyarakat sekitar itu ambil apa gotong royong kayak di perumahan gitu misalnya. Itu dan apa tapi memang tetap tanggung jawab pemerintah juga memikirkan ini
0: betul ya, untuk pengelolaan sampahnya ya
2: betul. Saya ingat bahwa sewaktu pertama kali setelah dilantik itu dilakukan turun ke jalan periksa got apa segala macam dan ada action memang saat itu, tapi itu saja waktu itu.
0: Iya.
2: Dan ini kan harus continue, mumpung kemarau.
0: Iya.
2: Nanti kalau pada saat hujan lagi, kalau tidak rutin kita bersihkan, akhirnya kan begitu dan pasti tetap apa? Nah, ini juga kembali kepada kesadaran masyarakat atas kebersihan karena buang sampah sembarangan, buang di got. Dan itu apa namanya, perlu juga menjadi perhatian buat masyarakat semua. Jangan, sadarlah untuk kebersihan.
0: Iya.
2: Jangan membuang sampah sembarang.
0: Pak, apa kira-kira nih yang sulit di Parepare? Ini kan Parepare kan kota kecil, ibaratnya kalau rumah ya tipe 21 lah. Jadi dengan sangat mudah sebenarnya. Nggak seperti Banjarmasin, Surabaya, Jakarta, Makassar. Ya memang agak ribet untuk mengelola kebersihan. Tapi Parepare kayak kecil kotanya.
2: Jadi sebenarnya gini,
0: ya.
2: Parepare ini kan sebenarnya Pak, bukan persoalan besar atau kecilnya. Sebenarnya kalau saya.
0: Ya.
2: Tapi mau atau tidaknya kita melakukan sesuatu.
0: Seperti apa itu?
2: Gitu.
0: Seperti?
2: Ya kembali seperti kita bilang tadi Pak Maman.
0: Iya.
2: Actionnya.
0: Iya. Oh, action lagi. Iya. Sepakat.
2: Sekecil apapun itu kalau ada action, pasti tidak ada usaha yang membohongi hasil Pak.
0: Bah, iya.
2: Artinya minimal apakah disentuh dulu kebersihannya, apa segala macam, terus yang lainnya.
0: Iya.
2: Gitu. Dan apa ya, sekali lagi, apa? Masa sih radio Mesra saja tidak pernah bosan-bosannya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
0: Siap.
2: Kan begitu.
0: Iya.
2: Mau ditanggapi atau tidak, Mesra tetap menyuarakannya, tetap menyampaikannya.
0: Iya.
2: Dari zaman dahulu, zamannya Pak Almarhum.
0: Iya.
2: Almarhum kan sampai sekarang tetap konsisten.
0: Iya.
3: Ya, konsisten.
2: Nah, maksud saya, Mario, bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat, bagaimana kita menciptakan Parepare kita yang indah, bersih, aman, dan tetap dijaga keamanannya. Bayangkan saya daerah lain di mana-mana sudah ada begal lah, apalah untuk ukuran kota ya. Kita ini masih alhamdulillah kondusif.
0: Alhamdulillah.
2: Kejadian kecil-kecil 1-2 itu begal di 1-2 tempat itu.
3: Iya. Dekat rumah Indonesia pernah ada begal.
2: Ke orang kita.
0: Iya.
2: Inilah, itu maksud saya. Gimana yuk kita jaga ini Parepare. Parepare ini sangat kota-kota yang sangat indah. Sangat tentram gitu menurut saya loh. Yang masyarakatnya apa? Gampang bahagia lah kalau masyarakatnya Parepare.
0: Iya, betul.
2: Gampang bahagia lah kalau masyarakatnya Parepare itu.
0: Memang prinsipnya Parepare jangan lupa bahagia.
2: Iya. Jadi saya kira begitu Pak Leman, mungkin kalau masalah got ini mungkin harus adanya konsistensi dalam pembersihannya. Memang mungkin tidak maksimal juga mungkin langsung, tapi setidaknya kan semakin hari semakin baik.
0: Iya.
2: Demikian mungkin Pak Ahmad dari terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, biar enggak terlalu dekat Pak Jangkok, mantap nih di radio.
3: Oh?
0: Iya, oke.
3: Oke, jawaban apa Pak?
0: Iya.
3: Pak Dewan nih.
0: Apa itu?
4: Jadi informasi yang disampaikan oleh Bapak beliau melalui Radio Mesra, saya sudah tidak lanjuti ke instansi terkait dalam hal ini Pak Budi, Pakan Kadis PUPR. Saya lanjutkan juga ke Camat Soreang dan Lurah Bukit Harapan. Dan alhamdulillah sudah ada respon dari Pak Kadis PUPR bahwa beliau akan siap untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Tinggal kita menunggu jadwalnya. Mungkin begitu.
0: Iya. Baik. Entah. Terima kasih Pak Andi.
3: Kapan mancing? Ya kira nih Pak Kadis. Terima kasih bawam.
0: Kapan mancing? Pak Kadis, terima kasih saja.
3: Terima kasih, makan bami siap. Tapi Pak Dewan tindak lanjuti.
0: Iya.
3: Melo Nixon.
0: Oh iya.
3: Ini betul apa ada?
0: Nah, ini kita memang mau cari action kan, di mana-mana memang butuh action.
3: Iya. Stiker Milwaukee. Siap. Terima kasih.
0: Oh iya. Daripada terima gaji.
3: Depa. Ini tuh jawaban nih.
0: Iya, seperti itu. Nah, jadi memang sudah, ya seperti itulah. Memang ada hal-hal kadang yang memang cepat tanggap, memang langsung dilakukan oleh pemerintah kota. Iya. Ketika itu memang sudah standby. Misalnya kalau lampu ya, Pak, lampu kami mati dengan nomor sekian. Biasanya ketika barangnya standby dan orangnya siap, langsung dilaksanakan, diperbaiki. Iya. Tapi tidak ada paling sigap. Kalau kita lihat ini Pak Jangguk, yang paling sigap di Parepare itu ketika ada permintaan, proaktifnya sangat kuat adalah pemadam kebakaran.
3: Woi, Andalang.
0: Enggak perlu mengeluh, langsung datang.
3: Iya.
0: Enggak perlu bertubi-tubi, langsung tuh datang. Iya, seperti itu.
3: Tapi sidap syukur Ki Pamamang.
0: Iya.
3: Hari ini beban yang
0: ya
3: menimpa saya akhirnya
0: keluar juga kan. Iya, memang seperti itu. Memang ada kalanya harus dilakukan pembuangan banyak.
3: Iya.
0: Tidak semuanya harus ditampung.
3: Iya, pembuangan
0: iya, harus dibuang juga seperti itu. Jadi memang harus apa ya? Harus peduli. Kuncinya peduli lagi. Kalau kita peduli ya
3: peduli,
0: kita akan bisa membuang. Bayangkan kalau sampah kalau tidak dibuang
3: jadi penyakit. Bayangkannya Pak Dua menimani waktu tahu
0: berhasil. Oh iya kah? Kalau begitu kita tidak perlu membayangkan lama-lama. Silakan Pak Sekretaris Pak Acing menentukan di mana warkopnya.
3: Iya. Monitor mui gaji.
0: Monitor.
3: Monitor ketua iya, sekretaris.
0: Iya, baik. Terima kasih. Ada jawaban dari Pertamina? Belum ada?
3: Hah?
0: Ada jawaban dari Pertamina?
3: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih lagi. Alhamdulillah hari ini.
3: Mi gaji WL ku api ku mas terima kasih mana.
0: Kalau
3: terima kasih siap bisa.
0: Begitu. Kalau begitu nanti kalau ada orang pajak datang, Pak bayar pajaknya. Tidak, Pak. Terima kasih.
3: Sindi juta dan dana.
0: Itu mi. Jadi kalau begitu nanti ya kita ucapkan juga terima kasih. Iya. Tolong.
3: Ini lihat tu kapan sesuai dengan monitor Pak Dr. Kamal.
0: Ah.
3: Si runtuh kanang ya boleh jogging
0: beliau. Oh iya betul. Ya, iya.
3: Hari ini saya jadwal di luar kota ini Pak Janggo.
0: Iya.
3: Tapi bukan perjalanan dinas, perjalanan keluarga.
0: Pribadi.
3: Ya, mie kebutin lelawi. Mamuju, nangin kudek sarapan kelinga, lotoi siwa.
0: Iya.
3: Mungkin dalam sampai hari Sabtu nanti itu beliau banyak perjalanan kami karena sebut terima kaya waktu nami Pak Dewa. Cuma
0: iya.
3: Cuma masalah apa Pak Dewa dia pernah kena tujuh kayak itu saya.
0: Ya sama
3: apa? Jadi di kapan mau Cina?
0: Ah?
3: Pak Janggo maka, weh, kia ke Cina aku Pak Dewang.
0: Tanya Patok. Patok lalu nih. Iya. Seperti itu. Oke, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
6: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
7: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
6: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
8: Insan Mesra Hari Bayangkara ke-80 menjadi momen yang membanggakan bagi Polres Parepare. Di tengah peringatan Hari Korps Bayangkara, Polres Parepare kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kapolri sebagai satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna 100. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Juhandani Raharjo Puro pada acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Mapaodang, Mapolda Sulawesi Selatan. Kepada Ibtu Haryanto, Bendahara Satuan Kerja Polres Parepare, Rabu 1 Juli 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan Polres Parepare dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Nilai IKPA sempurna mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang memenuhi seluruh indikator penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran secara optimal. Kebanggaan Polres Parepare tidak berhenti pada penghargaan tingkat satuan kerja. Pada kesempatan yang sama, Kasih Keuangan Polres Parepare Ibtu Haryanto juga menerima penghargaan Kapolri sebagai bendahara satuan kerja dengan nilai capaian IKPA sempurna, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pengelola keuangan berprestasi atas dedikasi dan profesionalisme dalam mendukung tata kelola anggaran yang berkualitas. Kedua penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen Polres Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel di lingkungan Polri. Capaian ini semakin melengkapi deretan prestasi yang berhasil diraih Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indra Waspada Yuda. Sebelumnya, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara berhasil mencatat prestasi besar dengan menggagalkan penyelundupan 40 kg narkoba yang hendak masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Nusantara. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Sulawesi Selatan karena nilai telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, ia pun menyebut sejumlah capaian-capaian yang telah diraih jajarannya. Ia pun menegaskan bahwa penghargaan yang diterima pada Umum Hari Bayangkara ke-80 bukanlah garis akhir dari sebuah pencapaian, melainkan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh personel Polres Parepare tidak boleh berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan kinerja yang semakin berkualitas di setiap lini tugas kepolisian.
6: Demikian, Lintas Berita, pukul 10 pagi.
9: Lintas Berita.
10: And now,
11: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
12: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
13: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
14: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
15: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
14: Ikan apa Mona makan?
15: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
14: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
9: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8.

Oke, 102,8 Nusa FM Samsara, masih bersama Mbak Mira di Blixiar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini. Dan tetap mendengarkan Nusa FM, kenapa? Ya karena nantinya lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir mewarnai suasana Anda sampai pukul 12 siang hari nanti.

0: Nih, Bang.
1: Terima kasih. Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak? Kan nggak setahun sekali.

Mesra FM sekarang pukul 10 lewat 45 menit Insya Mesra. Baru saja lewat satu tembang yang berirama remix ya, dari Vita Alpia dengan Berbeda Kasta. Dan kali ini kita sambut lagi satu tembang lawas dari Ikke Nurjana dengan Bagai Disambar Petir. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar untuk remaja yang lagi mendengarkan saat ini ya?

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang masih informasi.

0: www.radiomesra.com.
1: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
2: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Na'udzubillahi minan nar.

Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin. Faslun al-udhiyah sunnah. Al-udhiyah bi tasdidil ya'i wa huwa ma yasbahu minan na'mi taqarruban ila Allah yawmal idi wa ayyamit tasyrik. Wa yuqalu lahu dhahiyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillah wa qawluhu ta'ala fasalli rabbika wanhar al-mashhuri wa ghairi zalik wa hiya sunnatun mu'akkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha ayu hafiz 'alaiha wa sahaba Malik rahimahullahu ila wujubiha. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladil musir. Wa hadha alladhi yamliku nisaban. Wa da'wa wujub mamnu'at bis sunnah syarifah. Wa fi Tirmizi annahu alaihi salatu wassalam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Wasraha min dalika marwa dara kutni kutiba alaiya nahru wa laysa biwajibun alaikum. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada pengajian yang lalu telah dijelaskan kronologis tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang disembelih, kemudian ditebus dengan seekor kibas dari surga setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memaksimalkan untuk melakukan penyembelihan itu. Maka di sini diuraikan mengenai hukum dari korban itu. Faslon satu pasal. Musannif mengatakan al-udhiyah sunnaton. Korban itu hukumnya sunnat. Jadi bukan wajib. Al-uduhiyatu bitasdidil ya'i. Kata-kata uduhiyah itu ditasdid ya'nya, uduhiyah. Wa huwa ma yusbahu minan na'mi taqarruban ilallah yawmal idi wa ayyamit tasyrik. Yang dikatakan uduhiyah ialah binatang yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yawmal idi wa ayyamit tasyrik, pada hari raya Id, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi yang dikatakan korban binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melalui sembahyang, puasa, zakat dan haji, tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui harta. Ya, semacam binatang itu harta yang dikorbankan, karena korban itu bahasa Arab yang berarti dekat. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada orang dekat dengan Allah dengan ibadah mahdah yang hari-harinya dilakukan, ada juga orang yang dekat kepada Allah dengan hartanya. Dia memaksimalkan menyumbangkan hartanya atau mewakafkan hartanya
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sama dengan kurban itu binatang yang disembeli mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya wa ayyamat tasyrik dan hari-hari tasyrik. Hari raya itu, kalau hari raya Idul Adha dikatakan hari nahar. Jadi mulai sesudah sembahyang hari raya, kemudian ayyamat tasyrik, hari-hari tasyrik, tiga hari sesudah hari raya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Wa yuqalu laha dhahiyyah, inilah yang dikatakan korban. Wal aslu fiha qabla al ijma'i qauluhu ta'ala. Adapun dasarnya berbicara tentang korban sebelum kesepakatan ulama, sebelum ijma, ada dasarnya dari Al-Qur'an. Allah mengatakan wal burana jannaha lakum min sya'irillah. Binatang unta itu kami jadikan bagi kamu bagian dari syiar-syiar Allah. Jadi binatang yang sudah ditentukan itu namanya syiar. Misalnya unta, kerbau, sapi, kambing, kibas, namanya sya'irillah. Ya. Ini ayat. Kemudian wa qauluhu subhana, yang kedua dasar pelaksanaan tentang kurban itu ialah firman Allah juga yang mengatakan dalam surah Al-Kausar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud salat di sini, salat kepada Allah lalu berkorban adalah hari raya korban, hari raya Idul Adha. Wanhar dan berkorbanlah. Alal masyhuri, inilah dua ayat yang terkenal yang masyhur. Wa ghairi zalik, dan masih ada yang lainnya. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun. Korban itu adalah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunat yang penting. Artinya Nabi tidak tinggalkan, dikatakan sunat muakkad. Wa syi'arun dhahirun, dan syiar agama yang nampak, yang nyata, yang sewajarnya dilakukan orang yang mampu memelihara sunnah-sunnah Rasul itu. Wa sahaba Malik rahimallahu ila wujubiha. Tapi pendapat Imam Malik rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa korban itu wajib. Jadi ada dalam literatur agama, literatur Islam, ada mazhab yang mewajibkan, misalnya Imam Malik. Artinya wajib dilakukan korban itu. Begitu pula Imam Abu Hanifah kepada orang yang tinggal di negeri, ya, tinggal dalam negeri, tidak musafir, juga wajib. Wa hadha alladhi yamliku nisaban, ini bagi mereka yang memiliki harta satu nisab. Nisab artinya ukurannya. Wada'wal wujubi mamnu'atun bisunati syarifah. Tapi anggapan yang mengatakan wajib menurut mazhab Syafi'i, itu sebenarnya tidak wajib,
menurut Syafi'i. Bisunati syarifah berdasarkan dengan hadis. Dari kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa korban itu hanya sunat, sunat mu'akkad, walaupun yang lain mengatakan itu wajib. Bapi Tirmizi annahu alaihi salatu wassalam, menurut At-Tirmizi rawi hadis pernah mengatakan Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, dia katakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi pernah mengatakan saya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, tapi sunat bagi kalian. Jadi di dalam ibadah ada yang wajib bagi Rasulullah, sunat bagi umatnya. Tidak semua yang wajib itu bagi Rasulullah wajib juga bagi umatnya. Dipahami bahwa Rasulullah itu Nabi. Jadi ada ibadah-ibadah tertentu yang wajib baginya, sunat bagi kita umat. Sama halnya dengan korban ini. Umirtu bin nahri wa husnatul lakum. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni. Nabi mengatakan kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan bagi saya korban dan tidak wajib bagi kalian. Ini dua dalil hadis, hadis Nabi yang mengatakan bahwa korban itu sebenarnya sunat, tidak wajib. Wa fi sahihi Muslim min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Di dalam sahih Muslim riwayat dari Ummu Salamah yang diridhai Allah, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa baginda Nabi pernah bersabda, qala, Nabi mengatakan, idza ra'aytum hilala silhijjah wa rada ahdukum ayyudahya falyumsik. Min sya'rihi wa duparihi. Dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah, Nabi pernah berkata, bersabda, idza ra'aytum hilala zulhijjah, apabila kalian sudah mau lihat bulan Zulhijjah, hilalnya, wa rada adukum ayyudahiyah, dan salah seorang di antara kamu ada yang mau berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adparihi, maka hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Jadi buat orang yang mau berkorban, orang yang mau berkorban dianjurkan bahwa kalau sudah muncul bulan Zulhijjah, di mana kemarin sudah muncul, mungkin malam ini yang kedua, apabila sudah muncul bulan Zulhijjah dan ada yang mau berkorban, maka mulai saat itu juga dianjurkan untuk tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku sampai selesai tanggal 13 Zulhijjah, sampai 3 hari sesudah lebaran. Itu dipesankan oleh baginda Rasul. Wa qala al-hakim huwa ala syarti Bukhari, dan Imam Al-Hakim mengatakan ini adalah persyaratan dari Imam Bukhari, bahwa bagi mereka yang mau berkorban supaya diupayakan setelah masuk bulan Zulhijjah sudah muncul hilalnya, jangan lagi ada yang menggugurkan rambut dan kuku, sama seperti halnya orang yang ihram. Jadi
Orang yang ihram tidak boleh gugur rambutnya dan tidak boleh potong kukunya. Wajhud dilalati minhu annahu Allah katadhiya ala arada ala irada wa ma huwa wajibun laisa hada sya'nuhu. Wal hadisul waridu bi wujubiha riwayatun majhula. Wa in sahha hamal al istihbabi jam'an bainal adillah. Jadi merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya, dianjurkan bagi orang yang berkorban. Wa idza aratta hasa fattadhiyatu sunnatun alal kifayah. Jika Anda sudah tahu ini, maka pahamilah bahwa korban itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau di dalam wajib itu ada namanya wajib ain, ada namanya wajib kifayah. Sunnah ada dunia namanya sunnah ain dan sunnah kifayah. Jadi korban itu sifatnya hukumnya sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga kalau sudah ada yang berkorban, maka sudah mewakili semua keluarga yang ada dalam rumah. Ya. Ada yang berkorban apakah patungan atau sendiri-sendiri, misalnya kambing atau domba. Maka sudah dianggap semua yang dalam satu rumah itu, satu keluarga itu adalah kena pahalanya korban itu, tidak dianggap lagi tercela. Karena kalau suatu sunat yang muakkad tidak dilakukan, dianggap suatu celaan. Iza fa'alaha wahidun, iza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqa sunnah. Apabila ada satu orang yang melakukan dalam satu rumah, maka tertunailah dari semua yang ada dalam rumah sunnah, semua yang ada dalam rumah itu haqqa sunnah, haknya hak sunnah sebagai pengikut kepada baginda Rasul, pengikut kepada baginda Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, moyangnya semua para nabi. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum salika. Andai kata satu rumah itu tidak ada yang berkorban, ya, kuriha lahum salika, itu tidak bagus kalau dalam satu rumah padahal dia mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka tidak mewakili namanya sunnatul kifayah. Jadi katakan walau talakah ahlu baitin kuriha lahum salika, andai kata satu rumah tidak melakukan itu, itu tidak bagus. Artinya bagi mereka yang mampu. Wal mukhatabi biha al-hurrul qadir, yang dimaksud di sini yang menjadi audiensnya, ya, yang ditujukan ini adalah orang yang merdeka lagi mampu. Jadi tidak bagus kalau dalam satu rumah ada kemampuannya untuk berkorban tapi tidak berkorban. Karena dalam sebagian hadis Nabi mengatakan man kana lahu sa'a li ayyudahya falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sembahyang hari raya.
Jangan datang ke sana untuk sembahyang hari raya Idul Adha. Ini bagi mereka yang mempunyai kemampuan tapi enggan berkorban, tidak mau berkorban. Karena dipahami berkorban itu ibadah sosial. Kalau kita berkorban dan didistribusikan dagingnya ke orang-orang, apalagi yang tidak mampu, itu namanya ibadah sosial. Karena daging korban itu, daging binatang itu adalah simbol kesehatan. Jadi kalau kita memberikan orang makanan daging, maka kita menginginkan supaya kaum muslim itu selalu sehat, selalu prima, dan selalu dalam kondisi kuat. Karena Nabi menyenangi umat Islam, umatnya kalau kuat, tidak loyo. Jadi inilah, maka sangat dianjurkan bagi yang mempunyai kemampuan untuk berkorban. Qala al-Mawardiyu, ada seorang ulama besar ahli tata negara namanya Imam Mawardi. Qala al-Mawardiyu, Imam Mawardi mengatakan, walil imami ayyudahya anil muslimina min baitil mali. Bagi pemerintah dianjurkan untuk berkorban atas nama umat Islam di satu tempat yang diambil untuk korban itu adalah uang dari Baitul Mal. Karena dulu di zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin ada namanya Baitul Mal, uang-uangnya umat Islam yang disimpan di Baitul Mal. Maka itu menurut Imam Mawardi harus dikorbankan, dipotongkan korban bagi umat Islam dalam satu negara atau suatu daerah. Kalau di Indonesia misalnya presiden, ada uang dari Baitul Mal, mungkin dimasuk ke, kalau sekarang dikatakan Baitul Mal itu badan amil zakat, ada uangnya umat Islam di sana di badan amil zakat di suatu daerah, setiap daerah kabupaten kota ada namanya Baitul Zakah, rumah mengumpulkan uangnya umat Islam dan apakah berupa zakat atau sedekah, maka itu yang diambil oleh pemerintah untuk menyembeli seekor binatang untuk umat Islam yang tidak berkorban. Karena itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi Muhammad pernah berkorban dan mengatakan, ini korban saya dan umat Islam, umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi Nabi tafuren al-dangang sininna umat seledina lina mampu makaroba furena karobangan Nabi ta sini satu kibas, ini korban saya dan ini korban untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Jadi betapa luasnya rahmat Allah, berapa miliar umatnya Rasulullah di masa Nabi sampai kiamat dunia, Nabi sudah pernah meniatkan korban itu untuk umatnya yang tidak berkorban, terutama yang tidak mampu. Nah inilah, jadi ini merupakan dalil bahwa pemerintah itu wajib, apa idealnya mengorbankan, memotong korban untuk umat Islam yang tidak berkorban dalam satu daerah, walaupun seekor binatang. Berapa muslim yang tidak sempat berkorban, yang tidak mampu, ya sudah kena pahalanya.

wala yajusu anil mayyiti alal asahi illa ayyusabiha. Tidak harus seorang yang sudah meninggal menurut pendapat yang sahih untuk dikorbankan kecuali ada wasiatnya. Jadi kalau ada keluarga, apakah bapak atau kakek, nenek yang ada dia wasiatkan bahwa kalau saya besok lusa sudah meninggal, korbankanlah saya. Artinya niatkan saya untuk memotongkan korban. Kalau ada wasiatnya begitu, maka keluarga itu harus memperhatikan, karena itu wasiat. Kalau tidak, tidak juga. Tapi kalau ada yang mau, misalnya dia berlebihan dari uangnya, dia sudah berkorban tahun lalu, dia lagi mau berkorban atas nama ayahnya atau ibunya untuk tahun ini, ya tidak apa-apa kalau dia mau. Hanya tidak wajib kalau tidak ada wasiatnya. Yakufure na pasang, maka di yakumati kamatu, niakangi apa namanya atamatu yasaku narikung kamakaroba. Apalagi kung kamanana, kamanana silai, kaduina, ya, diupayakan untuk dibayar wasiatnya itu.

Nam yajuzu niyaba anhu fi ma ayyanahu bi nusrin qabla mautihi. Wallahu alam. Boleh juga disegera dibayarkan kalau ada yang bernasar. Ada yang bernasar

puasanya itu menjadi wajib. Yang tadinya tidak ada puasa wajib bagi dia selain bulan Ramadan, tapi dia bernasar. Dia nasar itu memberatkan. Jangan sedikit-sedikit bernasar, sedikit-sedikit matinja sih. Nasabah mapewerai. Maka solang laku deh naik pesilin lereng. Isengi nasar, isengi tinja.

Kemudian wa yustahabu inda sahwi khamsatu asya'a, disunatkan apabila kita mau menyembeli korban itu ada lima hal. Bagi yang tukang sembeli, yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Jadi yang mau menyembeli bacalah bismillah siapa yang diwakilkan. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat apabila sudah rebah binatangnya. Wasikbalul kiblah, yang ketiga harus dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan sembarang binatang itu disembeli menghadapnya ke utara, menghadapnya ke timur, menghadapkan ke selatan, harus dihadapkan ke kiblat. Jadi kepalanya di bagian selatan, kakinya ya menghadap ke kiblat. Jadi sebelah kiri ke bawah, yang dibawa untuk dihadapkan ke kiblat. Wa takbiru, yang ketiga wa takbiru, dan membaca takbir. Ya, jadi pada waktu masih sembeli minimal 3 kali bertakbir. Siapa yang memimpin takbir di situ hendaknya orang yang berkorban hadir. Bisa dia yang memimpin takbir atau siapa yang lebih lancar baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dibaca minimal 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada wa nasara abda, wa azza jundahu wa hazama al-ahsaba wahda. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jadi semua yang di sana ikut membaca takbir supaya diberkahi dan binatang yang disembeli juga senang. Tidak disakiti, justru orang bertakbir di depannya. Ini biasa jarang melakukan takbir pada saat mau disembeli, padahal idealnya bertakbir. Yang keempat tadi, yang kelima wa du'a'u bil kabuli. Yang kelima dianjurkan supaya berdoa korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi juga melakukan doa. Dia katakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Itu Nabi pernah membaca doa itu waktu berkorban. Dia katakan ini korban saya, ini bina

ini dari kamu dan untuk kamu ya Allah, maka terimalah dari saya kurban ini. Karena yang diterima oleh Allah itu adalah doanya, bukan dagingnya. Dikatakan dalam Al-Quran, la yanalallahu madhuhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak sampai ke Allah itu dagingnya, darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan bagi orang yang berkorban. Jadi harus doa, Allahumma hasaminka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma taqabbal min Muhammadin, kalau itu Muhammad. Allahumma taqabbal min Sayyidin atau min Aliyin wa Ali. Ya Tuhan, terimalah ini korbannya si Ali dan keluarganya Ali. Dan itu inilah yang lima yang penting dibaca pada waktu korban itu dilakukan pemotongan, penyembelihan. Jadi harus ada basmalahnya, kemudian selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang panjang bisa Allahumma salli ala Muhammad saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tustahabbu tasmiyatu liqoulihi ta'ala. Jadi dianjurkan baca bismillah kalau Allah mengatakan fakulu mimma zukira smullahi alaihi. Makanlah binatang sembelihan itu yang disebut nama Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan disembelih karena atas nama tempat yang keramat. Apalagi kalau berhala atau mau dibawa ke tempat-tempat, ke pohon-pohon tertentu, nah berarti itu bukan dengan nama Allah. Maka di sini Allah mengatakan makanlah sembelihan itu dari yang disebut nama Allah di sana. Wa fi sahihaini annahu alaihi salatu wassalam hina sabaha udhiyatahu qala bismillah. Begitu pula di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, baginda Nabi waktu menyembeli korbannya dia baca bismillah. Dia katakan bismillah dengan nama Allah.

walau lam yusammi halat li anna Allah taala abaha sabaihi ahlil kitabi. Andai kata dia tidak membaca basmalah, andaikan mungkin karena lupa, tapi idealnya dia ingat itu. Tapi andai kata dia tidak membaca basmalah karena lupa kah atau apa, ya halat itu halal dimakan. Halal dimakan kalau hanya lupa, kecuali kalau dia menyebut nama lain, nama pohon atau nama jembatan atau nama sungai, nah itu atas nama berhala kalau begitu. Tapi kalau hanya dia lupa membaca basmalah, maka halal dimakan. Li'anna Allah ta'ala abaha sabahi ahlil kitabi, karena Allah sendiri menghalalkan, membolehkan memakan sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab bisa dimakan sembelihannya. Uhum la yusammuna galiban, padahal mereka biasanya tidak menyebut nama Allah. Wa fi sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim ada juga dikatakan, anna unasan qalu ya Rasulullah inna qauman minal arabi ya'tunana billahmi ma nadri adakru smullah alaihi amla. Faqala sallallahu alaihi wasallam samullaha dhalika wa qulu. Padahal annaha ghair wajibatin wa ghair dhalik minal alillah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa banyak ada orang-orang datang ke Nabi, dia melapor ke Nabi, dia katakan ya Rasulullah, wahai Rasul, inna qauman minal arabi, sesungguhnya banyak orang, banyak kaum, inna qauman, ada suatu kaum dari desa, ya, dari pegunungan, ya'tunana billahmi, dia membawakan kami daging. Ini di zaman Nabi ada orang dari desa membawa daging, dia berikan orang yang sudah muslim di kota. Dia katakan mana dari adakah ismullah alaihi, adakah ismullah alaihi amla, kita tidak tahu orang yang membawakan daging ini apakah dia baca bismillah atau tidak. Ini orang desa, orang dari pegunungan, dari pinggiran. Kita tidak tahu apa baca bismillah atau tidak waktu dia sembelih binatangnya. Bagaimana ini? Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan samullaha ta'ala wa kulu. Pada waktu dimakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim dan makanlah. Jadi itu pasilipa gerena ya kungka ya bata-batangi, maka le mungkin dina baca bismillah utuna nagere baca ni bismillah utuna loki manre. Ya misalnya juga kita di apakah di warung kita makan daging, apakah ini yang tadi yang potong sapi, potong ayam, dia baca bismillah, ya baca memang nih bismillahirrahmanirrahim, ya sudah halal dimakan.

Amma salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mengenai selawat kepada Nabi. Ini yang kedua tadi kan selawat. Adapun selawat kepada Nabi, faqad nasa Syafi'i ala istihbabiha qiyasan ala sa'ir mawadi. Maka Imam Syafi'i mengharuskan untuk membaca selawat. Karena itu dikiaskan kepada semua tempat. Karena semua tempat dianjurkan membaca selawat. Ya. Di mana-mana kita dianjurkan membaca selawat. Lianna Allah Ta'ala rafa'a zikrahu. Karena Allah Ta'ala mengangkat sebutannya Nabi Muhammad. Fala yuzkaru illa wa yuzkaru ma'hu. Tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan. Jadi kalau disebut nama Allah, sebut juga nama Rasulullah. Jadi kalau sudah baca bismillah nama Allah, maka baca selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu kaitannya dengan selawat. Fala yuzkaru illa wa yuzkaru ma'hu. Tidak pernah disebut nama Allah kecuali disebutkan pula nama Muhammad. Wa qala sahabat zikr tasmiyah, dan itu tadi sudah ada disebut bismillah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, maka ikuti Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma tawjihu sabiha ila al-qiblah. Adapun menghadapkan sembelihan atau binatang ke kiblat, ke Ka'bah, falianna khairul jihati. Karena inilah Ka'bah ini, kiblat ini sebaik-baik sisi. Ya. Jadi dihadapkan ke kiblat karena itu kiblat itu yang terbaik. Sisi yang terbaik jihad. Ya. Sedangkan membelakangi dan menghadap ke kiblat atau buang air besar dilarang. Nah, ini karena kebaikan. Binatang yang disembelih harus dihadapkan ke kiblat. Wali annahu alaihi salatu wassalam wajjaha sabihatahu ilal kiblat. Kemudian baginda Nabi sendiri pada waktu dia sembelih, sembelihannya itu dihadapkan ke kiblat. Wakilah yang bagi ayukrah li annaha halatu ikhraji najasati fahiya kalbawli wajiba bi annaha halatun yustahabu fiha zikrullahi ta'ala bi khilafi salik.

وفي كيفية التوجيه أوجهون أصحه توجيه المسبح ليكون الزابه مستقبلا كما هو الأفضل. Caranya mengharapkan ke kiblat, yang pertama, binatang yang ingin disembelih dihadapkan ke kiblat supaya penyembelihnya, orang yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Jadi dua-duanya, binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat, yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Itu yang lebih mulia. Itu yang lebih mulia. Jadi dua-duanya diharapkan ke kiblat, yang memotong juga, yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Wa amma takbiru, mengenai takbir, kenapa orang takbir? Tapi riwayat Anas radhiyallahu anhu alaihi salatu wasalam, di dalam riwayat hadis Anas yang diridhai Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dhahha bi kabsaini amlahaini akranaini. Nabi pernah berkorban dua kibas yang sangat putih panjang tanduknya. Sabahuma biyadihil karima, Nabi sendiri dengan tangannya yang mulia menyembelih sama wa kabbara. Dia mengatakan bismillah dan takbir. Jadi Nabi juga membaca takbir waktu menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya, ini korban saya dari kamu ya Allah dan untuk kamu, maka terimalah korban saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu petunjuk kaitannya dengan lima sunat tadi itu, bahwa waktu berkorban hadap melakukan kiblat, baca bismillah, baca selawat, baca takbir, dan membaca doa. Ya, doa juga dibaca. Semua yang hadir di sana yang hanya menonton, tapi bersikirlah, bertakbirlah. Karena itu binatang yang disembelih tentu terilhami juga dengan doa dan takbir yang diucapkan oleh orang yang hadir di sana.

Hadirin dan hadirat sekalian, saya kira apa yang diuraikan ini sudah memadai dalam rangka memenuhi sunnah-sunnah Rasul di saat kita berkorban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat pahala yang sempurna karena kita ikuti tuntunan Nabi, kaifiat tata cara berkorban yang ideal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Hari Bayangkara ke-80, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, bedah kematangan Polri dan pembagian kekuasaan pemerintah.
2: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, ya ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan.
1: Sambut 95 jamaah haji, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarungaung Hamka, pesan haji mabrur harus bawa perubahan sosial.
3: Karena haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari cerita perjalanan, bukan hanya dari pakaian ihram yang pernah dikenakan, bukan hanya dari air samsam yang dibawa pulang, tetapi dari perubahan yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Jika sebelum berangkat kita mudah marah, setelah pulang menjadi.
1: Gandeng TPID dan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Parepare gelar gerakan pangan murah di Kelurahan Legesi.
4: Kan kegiatan GPN Gerakan Pangan Murah yang dilaksana langsung oleh Ketahanan Pangan, kemudian TPID kan bekerja sama dengan kami juga, itu kan tim pengendalian rapat, tim pengendalian di Dinas Daerah. Sehingga dengan dua institusi berkolaborasi, sehingga masyarakat sangat antusias untuk datang.
5: Nah Pak, kan ini ada berbagai komoditi ini Pak yang disini.
1: HUT Bayangkara ke-80 di Parepare, Polri gelar berbagi lomba hingga beri hadiah umrah untuk personel berprestasi.
6: Tentunya dengan harapan kedepannya Polri semakin dicintai oleh masyarakat, Polri yang semakin profesional, dan Polri yang semakin berdedikasi untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kota Parepare.
7: Ini banyak rangkaian lomba di HUT Bayangkara.
6: Alhamdulillah, jadi untuk tahun ini ada beberapa rangkaian yang diselenggarakan baik itu oleh Polres Parepare maupun dari Satbrimob Polda Sulsel. Yang pertama kalau di Polres itu ada
1: hadir hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Bulog Parepare komitmen perkuat sinergi dan kolaborasi penyerapan.
8: Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bisa saling bersinergi, khususnya dalam penyerapan jagung dan yang tadi ini juara tiga di Polda.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mengapresiasi kematangan institusi Polri pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 saat menjadi penelpon di program Obras Rabu 1 Juli 2026. Dr. Kamaludin menyebut tema pengabdian 80 tahun Polri merupakan komitmen nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik.
2: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, ya ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, tema ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat langsung.
1: Selain mengulas Polri, Dr. Kamaludin juga mengedukasi pendengar mengenai tata kelola pemerintahan yang menjelaskan perbedaan fungsi kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk meluruskan bahwa fungsi DPRD di daerah fokus pada pembuatan perda, pengawasan, dan penganggaran guna menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya monopoli. News. Insan Mesra Pemerintah Kota Parepare Rabu 1 Juli 2026 resmi menyambut kepulangan 95 jamaah haji asal Kota Parepare yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Kegiatan penyambutan berlangsung hikmat di Masjid Raya Kota Parepare.
3: Karena haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari cerita perjalanan, bukan hanya dari pakaian ihram yang pernah dikenakan, bukan hanya dari air samsam yang dibawa pulang, tetapi dari perubahan yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Jika sebelum berangkat kita mudah marah, setelah pulang menjadi lebih sabar. Jika sebelum berangkat kita mudah tersinggung, setelah pulang menjadi lebih lapang. Jika sebelum berangkat kita hanya memikirkan diri sendiri, setelah pulang menjadi lebih peduli. Itulah tanda bahwa haji telah memberi bekas dalam kehidupan.
1: Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarul Hamka saat membacakan sambutan Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kota berharap para jamaah haji dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal akhlak, ibadah, dan kepedulian sosial. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare, para kepala perangkat daerah, camat, serta lurah sekota Parepare. Suasana haru dan syukur mewarnai pertemuan antara jamaah haji dengan keluarga yang telah menunggu di area Masjid Raya Kota Parepare. Insan Mesra Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare menggelar gerakan pangan murah di depan kantor Kelurahan Lakesi, kawasan Jembatan Merah pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Selain menyediakan sembako terjangkau, kegiatan yang berkolaborasi dengan TPID ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi warga. Antusiasme warga Kelurahan Lakesi memadati area gerakan pangan murah yang digelar pada hari tersebut, Selasa 30 Juni 2026. Program ini menjadi berkah sendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok di bawah harga pasar. Kepala Bidan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Parepare Akibar SIP mengatakan bahwa kesuksesan agenda hari ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID serta para pedagang mitra.
9: Memang terkadang kalau misalkan ada dua kegiatan yang berbeda. Kami kegiatan IPM gerakan pangan murah yang dilaksanakan langsung oleh Ketahanan Pangan. Kemudian TPID kan bekerja sama dengan kami juga. Itu kan tim pengendalian lalu pengendalian dari daerah. Hingga dengan dua institusi ini berkolaborasi sehingga masyarakat sangat antusias untuk datang.
1: Menanggapi pembatasan pembelian minyak goreng yang dibatasi 2 botol per orang, Akibar menjelaskan bahwa hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi stok dari Bulog. Kendati pasokan sedang terbatas, Bulog tetap berkomitmen menghadirkan komoditi minyak goreng di setiap event pangan murah agar tidak terjadi kekosongan. Tak hanya urusan isi dapur, warga Lekasi juga memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Insan Mesra memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Parepare bersama Batalion B Satbrimopolda Sulsel menggelar upacara dan syukuran hikmat di lapangan Andi Makassau Rabu pagi 1 Juli 2026. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk rakyat, momen ini menjadi ajang refleksi untuk meningkatkan pelayanan.
6: Tentunya dengan harapan kedepannya Polri semakin dicintai oleh masyarakat, Polri yang semakin profesional, dan Polri yang semakin berdedikasi untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kota Parepare.
1: Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari domino dan e-sport Kapolres Cup, Primo Challenge, penilaian sis kambling, hingga aksi sosial seperti donor darah dan cek kesehatan gratis. Pada puncak hari ini, Polres Parepare juga memberikan penghargaan luar biasa berupa hadiah umrah bagi personil berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan juga motivasi kerja. Insan Mesra Sinergi Menjaga Ketahanan Pangan menjadi salah satu harapan yang mengemuka pada peringatan Hari Bayangkara 80 di Kota Parepare. Menghadiri acara di lapangan di Makassar Rabu 1 Juli 2026, pimpinan cabang Bulog Parepare Rahmi berharap kolaborasi antara Bulog dan Polres Parepare semakin aktif, terutama dalam program penyerapan komoditas jagung lokal.
10: Selamat Hari HUT Bayangkara, selamat buat Polres, selamat buat Polres Parepare khususnya. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin bisa saling bersinergi khususnya dalam penyerapan jagung dan tadi ini juara tiga di Polda dan kedepannya masih bisa lebih meningkat lagi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Rahmi juga turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Parepare yang telah meraih juara tiga pada salah satu ajang di tingkat Polda Sulawesi Selatan. Dirinya berharap prestasi ini terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya kemitraan di wilayah Kota Parepare.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: akarbri. Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin. Faslun al-udhiyah sunnah. Al-udhiyah bi tasdidil ya'i wa huwa ma yasbahu minan na'mi taqarruban ila Allah yawmal idi wa ayyamit tasyrik. Wa yuqalu lahu dhahiyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillah wa qawluhu ta'ala fasalli rabbika wanhar al-mashhuri wa ghairi zalik wa hiya sunnatun mu'akkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha ayu hafiz 'alaiha wa sahaba Malik rahimahullahu ila wujubiha. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladil musir. Wa hadha alladhi yamliku nisaban. Wa da'wa wujub mamnu'at bis sunnah syarifah. Wa fi Tirmizi annahu alaihi salatu wassalam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Wa asraha min dalika marwa dara kutni kutiba alaiya nahru wa laysa biwajibun alaikum. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada pengajian yang lalu telah dijelaskan kronologis tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang disembelih, kemudian ditebus dengan seekor kibas dari surga setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memaksimalkan untuk melakukan penyembelihan itu. Maka di sini diuraikan mengenai hukum dari korban itu. Faslon satu pasal. Musannif mengatakan al-udhiyah sunnaton. Korban itu hukumnya sunnat. Jadi bukan wajib. Al-uduhiyatu bitasdidil ya'i. Kata-kata uduhiyah itu ditasdid ya-nya, uduhiyah. Wa huwa ma yusbahu minan na'mi taqarruban ila Allah yawmal idi wa ayyamit tasyrik. Yang dikatakan uduhiyah ialah binatang yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yawmal idi wa ayyamit tasyrik, pada hari raya Id, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi yang dikatakan korban binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melalui sembahyang, puasa, zakat dan haji, tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui harta. Ya, semacam binatang itu harta yang dikorbankan, karena korban itu bahasa Arab yang berarti dekat. Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada orang dekat dengan Allah dengan ibadah mahdah yang hari-harinya dilakukan, ada juga orang yang dekat kepada Allah dengan hartanya. Dia memaksimalkan menyumbangkan hartanya atau mewakafkan hartanya
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sama dengan kurban itu binatang yang disembeli mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya wa ayyamat tasyrik dan hari-hari tasyrik. Hari raya itu, kalau hari raya Idul Adha dikatakan hari nahar. Jadi mulai sesudah sembahyang hari raya, kemudian ayyamat tasyrik, hari-hari tasyrik, tiga hari sesudah hari raya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Wa yuqalu laha dhahiyyah, inilah yang dikatakan korban. Wal aslu fiha qabla al ijma'i qauluhu ta'ala. Adapun dasarnya berbicara tentang korban sebelum kesepakatan ulama, sebelum ijma', ada dasarnya dari Al-Qur'an. Allah mengatakan wal budana ja'alnaha lakum min sya'irillah. Binatang unta itu kami jadikan bagi kamu bagian dari syiar-syiar Allah. Jadi binatang yang sudah ditentukan itu namanya syiar. Misalnya unta, kerbau, sapi, kambing, kibas, namanya sya'irillah. Ya. Ini ayat. Kemudian wa qauluhu subhana, yang kedua dasar pelaksanaan tentang kurban itu ialah firman Allah juga yang mengatakan dalam surah Al-Kausar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud salat di sini, salat kepada Allah lalu berkorban adalah hari raya korban, hari raya Idul Adha. Wanhar dan berkorbanlah. Alal masyhuri, inilah dua ayat yang terkenal, yang masyhur. Wa ghairi zalik, dan masih ada yang lainnya. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun. Korban itu adalah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunat yang penting. Artinya Nabi tidak tinggalkan, dikatakan sunat muakkad. Wa syi'arun dhahirun, dan syiar agama yang nampak, yang nyata, yang sewajarnya dilakukan orang yang mampu memelihara sunnah-sunnah Rasul itu. Wa sahaba Malik rahimallahu ila wujubiha. Tapi pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa korban itu wajib. Jadi ada dalam literatur agama, literatur Islam, ada mazhab yang mewajibkan, misalnya Imam Malik. Artinya wajib dilakukan korban itu. Begitu pula Imam Abu Hanifah kepada orang yang tinggal di negeri, ya, tinggal dalam negeri, tidak musafir, juga wajib. Wa hadalladhi yamliku nisaban, ini bagi mereka yang memiliki harta satu nisab. Nisab artinya ukurannya. Wada'wal wujubi mamnu'atun bisunati syarifah. Tapi anggapan yang mengatakan wajib menurut mazhab Syafi'i, itu sebenarnya tidak wajib,
menurut Syafi'i. Bisunati syarifah berdasarkan dengan hadis. Dari kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa korban itu hanya sunat, sunat mu'akkad, walaupun yang lain mengatakan itu wajib. Bapak Tirmizi annahu alaihi salatu wassalam, menurut At-Tirmizi rawi hadis pernah mengatakan Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, dia katakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi pernah mengatakan saya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, tapi sunat bagi kalian. Jadi di dalam ibadah ada yang wajib bagi Rasulullah, sunat bagi umatnya. Tidak semua yang wajib itu bagi Rasulullah wajib juga bagi umatnya. Dipahami bahwa Rasulullah itu Nabi, jadi ada ibadah-ibadah tertentu yang wajib baginya, sunat bagi kita umat. Sama halnya dengan korban ini. Umirtu bin nahri wa husnatul lakum. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni. Nabi mengatakan kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan bagi saya korban dan tidak wajib bagi kalian. Ini dua dalil hadis, hadis Nabi yang mengatakan bahwa korban itu sebenarnya sunat, tidak wajib. Wa fi sahihi Muslim min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Di dalam sahih Muslim riwayat dari Ummu Salamah yang diridhai Allah, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa baginda Nabi pernah bersabda, qala, Nabi mengatakan, idza ra'aytum hilala zilhijjah wa rada ahdukum ayyudahya falyumsik. Min syarihi wa duparihi. Dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah, Nabi pernah berkata, bersabda, idza ra'aytum hilala zilhijjah, apabila kalian sudah mau lihat bulan Zulhijjah, hilalnya, wa rada adukum ayyudahya, dan salah seorang di antara kamu ada yang mau berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adparihi, maka hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Jadi buat orang yang mau berkorban, orang yang mau berkorban dianjurkan bahwa kalau sudah muncul bulan Zulhijjah, di mana kemarin sudah muncul, mungkin malam ini yang kedua, apabila sudah muncul bulan Zulhijjah dan ada yang mau berkorban, maka mulai saat itu juga dianjurkan untuk tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku sampai selesai tanggal 13 Zulhijjah, sampai tiga hari sesudah lebaran. Itu dipesankan oleh baginda Rasul. Wa qala al-hakim huwa ala syarti Bukhari, dan Imam Al-Hakim mengatakan ini adalah persyaratan dari Imam Bukhari, bahwa bagi mereka yang mau berkorban supaya diupayakan setelah masuk bulan Zulhijjah sudah muncul hilalnya, jangan lagi ada yang menggugurkan rambut dan kuku. Sama seperti halnya orang yang ihram. Jadi
Orang yang ihram tidak boleh gugur rambutnya dan tidak boleh potong kukunya. Wajhud dilalati minhu annahu alla katadhiya al arada al irada wa ma huwa wajhun laisa hada sya'nuhu. Wal hadisul warid bi wujubiha riwayatun majhula. Wa in sahha hamal al istihbabi jam'an bainal adillah. Jadi merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya, dianjurkan bagi orang yang berkorban. Wa idza aratta hasa fattadhiyatu sunnatun alal kifayah. Jika Anda sudah tahu ini, maka pahamilah bahwa korban itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau di dalam wajib itu ada namanya wajib ain, ada namanya wajib kifayah. Sunnah ada dunia namanya sunnah ain dan sunnah kifayah. Jadi korban itu sifatnya hukumnya sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga kalau sudah ada yang berkorban, maka sudah mewakili semua keluarga yang ada dalam rumah. Ya. Ada yang berkorban apakah patungan atau sendiri-sendiri, misalnya kambing atau domba. Nah, maka sudah dianggap semua yang dalam satu rumah itu, satu keluarga itu adalah kena pahalanya korban itu, tidak dianggap lagi tercela. Karena kalau suatu sunat yang muakkad tidak dilakukan, dianggap suatu celaan. Iza fa'alaha wahidun, iza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqa sunnah. Apabila ada satu orang yang melakukan dalam satu rumah, maka tertunailah dari semua yang ada dalam rumah sunnah, semua yang ada dalam rumah itu hak sunnah, haknya hak sunnah sebagai pengikut kepada baginda Rasul, pengikut kepada baginda Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, moyangnya semua para nabi. Walau tarakaha ahlu baitin kurihalahum salika. Andai kata satu rumah itu tidak ada yang berkorban, ya, kurihalahum salika. Itu tidak bagus kalau dalam satu rumah padahal dia mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka tidak mewakili namanya sunnatul kifayah. Jadi katakan walau talakaha ahlu baitin kurihalahum salika. Andai kata satu rumah tidak melakukan itu tidak bagus. Artinya bagi mereka yang mampu. Wal mukhatab biha al hurrul qadir, yang dimaksud di sini yang menjadi audiensnya, ya, yang ditujukan ini adalah orang yang merdeka lagi mampu. Jadi tidak bagus kalau dalam satu rumah ada kemampuannya untuk berkorban tapi tidak berkorban. Karena dalam sebagian hadis Nabi mengatakan man kana lahu sa'a li ayyudahya falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sembahyang hari raya.
Jangan datang ke sana untuk sembahyang hari raya Idul Adha. Ini bagi mereka yang mempunyai kemampuan tapi enggan berkorban, tidak mau berkorban. Karena dipahami berkorban itu ibadah sosial. Kalau kita berkorban dan didistribusikan dagingnya ke orang-orang, apalagi yang tidak mampu, itu namanya ibadah sosial. Karena daging korban itu, daging binatang itu adalah simbol kesehatan. Jadi kalau kita memberikan orang makanan daging, maka kita menginginkan supaya kaum muslim itu selalu sehat, selalu prima, dan selalu dalam kondisi kuat. Karena Nabi menyebutkan

ayudahia anil muslimina min baitil mali. Bagi pemerintah dianjurkan untuk berkorban atas nama umat Islam di satu tempat, yang diambil untuk korban itu adalah uang dari Baitul Mal. Karena dulu di zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin ada namanya Baitul Mal, uang-uangnya umat Islam yang disimpan di Baitul Mal. Maka itu menurut Imam Mawardi harus dikorbankan, dipotongkan korban bagi umat Islam dalam satu negara atau suatu daerah. Kalau di Indonesia misalnya presiden, ada uang dari Baitul Mal, mungkin dimasuk ke, kalau sekarang dikatakan Baitul Mal itu badan amil zakat, ada uangnya umat Islam di sana di badan amil zakat di suatu daerah. Setiap daerah kabupaten kota ada namanya Baitul Zakah, rumah mengumpulkan uangnya umat Islam, dan apakah berupa zakat atau sedekah. Maka itu yang diambil oleh pemerintah untuk menyembeli seekor binatang untuk umat Islam yang tidak berkorban. Karena itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi Muhammad pernah berkorban dan mengatakan, ini korban saya dan umat Islam, umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi Nabi Tafurin al-Dangeng sininna umat seledina dina mampu makkaroba purin akarobangan Nabi Tafurin sini satu kibas, ini korban saya dan ini korban untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Jadi betapa luasnya rahmat Allah, berapa miliar umatnya Rasulullah di masa Nabi sampai kiamat dunia, Nabi sudah pernah meniatkan korban itu untuk umatnya yang tidak berkorban, terutama yang tidak mampu. Inilah, jadi ini merupakan dalil bahwa pemerintah itu wajib, apa idealnya mengorbankan, memotong korban untuk umat Islam yang tidak berkorban dalam satu daerah. Walaupun seekor binatang, berapa muslim yang tidak sempat berkorban, yang tidak mampu, ya sudah kena pahalanya.

wala yajusu anil mayiti alal asahi illa ayyusabiha. Tidak harus seorang yang sudah meninggal menurut pendapat yang sahih untuk dikorbankan kecuali ada wasiatnya. Jadi kalau ada keluarga, apakah bapak atau kakek, nenek yang ada dia wasiatkan bahwa kalau saya besok lusa sudah meninggal, korbankanlah saya. Artinya niatkan saya untuk memotongkan korban. Kalau ada wasiatnya begitu, maka keluarga itu harus memperhatikan, karena itu wasiat. Kalau tidak, tidak juga. Tapi kalau ada yang mau, misalnya dia berlebihan dari uangnya, dia sudah berkorban tahun lalu, dia lagi mau berkorban atas nama ayahnya atau ibunya untuk tahun ini, ya tidak apa-apa kalau dia mau. Hanya tidak wajib kalau tidak ada wasiatnya.

Nam yajusun niyaba anhu fi ma ayyanahu bi nusrin qabla mautihi. Wallahu alam. Boleh juga disegera dibayarkan kalau ada yang bernasar. Ada yang bernasar dan selama dia sebelum mati, sebelum meninggal, nasarnya tentang korban itu sedapat mungkin dibayar. Dibayarkan kalau ada orang yang bernasar. Jadi jangan kita bernasar kalau tidak mampu, karena nasar itu sesuatu yang biasa-biasa menjadi wajib kalau kita bernasar. Misalnya ada yang bernasar mengatakan kalau saya lulus saya puasa 7 hari. Wah, itu puasanya itu menjadi wajib. Yang tadinya tidak ada puasa wajib bagi dia selain bulan Ramadan, tapi dia bernasar. Jadi nasar itu memberatkan. Jangan sedikit-sedikit bernasar, sedikit-sedikit matinja sih. Nasaba mapewerai maka solang nakude nai pesilenar isengi nasar isengi tinja.

Kemudian wa yustahabu inda sahwi khamsatu asya'ah, disunatkan apabila kita mau menyembelih korban itu ada lima hal. Bagi yang tukang sembelih, yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Jadi yang mau menyembelih bacalah bismillah siapa yang diwakilkan. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat apabila sudah rebah binatangnya. Wasikbalul kiblah, yang ketiga harus dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan sembarang binatang itu disembeli menghadapnya ke utara, menghadapnya ke timur, menghadapkan ke selatan, harus dihadapkan ke kiblat. Jadi kepalanya di bagian selatan, kakinya ya menghadap ke kiblat. Jadi sebelah kiri ke bawah, yang dibawa untuk dihadapkan ke kiblat. Wa takbiru, yang ketiga wa takbiru, dan membaca takbir. Ya, jadi pada waktu masih sembeli minimal 3 kali bertakbir. Siapa yang memimpin takbir di situ hendaknya orang yang berkorban hadir. Bisa dia yang memimpin takbir atau siapa yang lebih lancar baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dibaca minimal 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda sanaka wa'ala wa nasara abda wa azza jundahu wa hasama al-ahsaba wahda la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin wa law karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi semua yang di sana ikut membaca takbir supaya diberkahi dan binatang yang disembelih juga senang, tidak disakiti. Justru orang bertakbir di depannya. Ini biasa jarang melakukan takbir pada saat mau disembelih, padahal idealnya bertakbir. Yang keempat tadi ya. Yang kelima wa du'au bil kabuli. Yang kelima dianjurkan supaya berdoa korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi juga melakukan doa. Dia katakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Itu Nabi pernah membaca doa itu waktu berkorban. Dia katakan ini korban saya, ini binatang ini dari kamu dan untuk kamu ya Allah, maka terimalah dari saya korban ini. Karena yang diterima oleh Allah itu adalah doanya, bukan dagingnya. Dikatakan dalam Al-Quran la yanallama luhumuha wala dimauha walakin alhu taqwa minkum. Allah tidak sampai ke Allah itu dagingnya, darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan bagi orang yang berkorban. Jadi harus doa Allahumma hasa minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma taqabbal min Muhammadin, kalau itu Muhammad. Allahumma taqabbal min Sayyidin atau min Aliyin
wa Ali, ya Tuhan terimalah ini korbannya si Ali dan keluarganya Ali. Dan itu inilah yang lima yang penting dibaca pada waktu korban itu dilakukan pemotongan, penyembelihan. Jadi harus ada basmalahnya, kemudian selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang panjang bisa Allahumma salli ala Muhammad saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tustahabut tasmiyatu liqoulihi ta'ala. Jadi dianjurkan baca bismillah karena Allah mengatakan fakulu mimma zukira smullahi alaihi. Makanlah binatang sembelihan itu yang disebut nama Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan disembelih karena atas nama tempat yang keramat, apalagi kalau berhala atau mau dibawa ke tempat-tempat, ke pohon-pohon tertentu, nah berarti itu bukan dengan nama Allah. Maka di sini Allah mengatakan makanlah sembelihan itu dari yang disebut nama Allah di sana. Wa fi sahihaini annahu alaihi salatu wassalam hina sabaha udhiyatahu qala bismillah. Begitu pula di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, baginda Nabi waktu menyembelih korbannya dia baca bismillah. Dia katakan bismillah dengan nama Allah.

walau lam yusammi halat li anna Allah taala abaha sabaihi ahlil kitabi. Andai kata dia tidak membaca basmalah, andaikan mungkin karena lupa, tapi idealnya dia ingat itu. Tapi andai kata dia tidak membaca basmalah karena lupa kah atau apa, ya halat itu halal dimakan. Halal dimakan kalau hanya lupa, kecuali kalau dia menyebut nama lain, nama pohon atau nama jembatan atau nama sungai, nah itu atas nama berhala kalau begitu. Tapi kalau hanya dia lupa membaca basmalah, maka halal dimakan. Li'anna Allah ta'ala abaha sabahi ahlil kitabi, karena Allah sendiri menghalalkan, membolehkan memakan sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab bisa dimakan sembelihannya. Uhum la yusammuna galiban, padahal mereka biasanya tidak menyebut nama Allah. Wa fi sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim ada juga dikatakan, anna unasan qalu ya Rasulullah inna qauman minal arabi ya'tunana bil lahmi ma nadri adzakru smullah alaihi amla. Faqala sallallahu samullaha dzalika wa qulu, padala annaha ghair wajibatin wa ghair dzalik min alillah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa banyak ada orang-orang datang ke Nabi. Dia melapor ke Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna kauman minal arabi, sesungguhnya banyak orang, banyak kaum, inna kauman, ada suatu kaum dari desa, ya, dari pegunungan, ya'tunana billahmi, dia membawakan kami daging. Nah, ini di zaman Nabi ada orang dari desa membawa daging, dia berikan orang yang sudah muslim di kota. Dia katakan, mana dari adakar ismullah alaihi, adakar ismullah alaihi amla, kita tidak tahu orang yang membawakan daging ini apakah dia baca bismillah atau tidak. Ini orang desa, orang dari pegunungan, dari pinggiran. Kita tidak tahu apa baca bismillah atau tidak waktu dia sembelih binatangnya. Bagaimana ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, samullaha ta'ala wa kulu. Pada waktu dimakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim dan makanlah. Jadi itu pasilipak gerena. Ya kungka ia bata-batai, maka dia mungkin dia baca bismillah utuna nagere, baca ni bismillah utuna luki manri. Ya misalnya juga kita di, apakah di warung kita makan daging, apakah ini yang tadi yang potong sapi, potong ayam, dia baca bismillah, ya baca memang ni bismillahirrahmanirrahim, ya sudah halal dimakan.

amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mengenai selawat kepada nabi, yang kedua tadi kan selawat, adapun selawat kepada nabi, faqad nasa syafi'i ala istihbabiha qiyasan ala sa'ir mawadi. Maka Imam Syafi'i mengharuskan untuk membaca selawat, karena itu dikiaskan kepada semua tempat, karena semua tempat dianjurkan membaca selawat. Di mana-mana kita dianjurkan membaca selawat, li'anallaha ta'ala rafa'a zikrahu, karena Allah ta'ala mengangkat sebutannya Nabi Muhammad. Fala yuskaru illa wa yuskaru ma'hu, tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan. Jadi kalau disebut nama Allah, sebut juga nama Rasulullah. Jadi kalau sudah baca bismillah nama Allah, maka baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu kaitannya dengan selawat. Fala yuskaru illa wa yuskaru mahu, tidak pernah disebut nama Allah kecuali disebutkan pula nama Muhammad. Wa qala sahabat al-zikr tasmiyah, dan itu tadi sudah ada disebut bismillah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, maka ikuti Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma tawjihu sabiha ila al-qiblah, adapun menghadapkan sembelihan atau binatang ke kiblat, ke Ka'bah, bali annaha khairul jihati, karena inilah Ka'bah ini, kiblat ini sebaik-baik sisi. Ya, jadi dihadapkan ke kiblat, karena itu kiblat itu yang terbaik, sisi yang terbaik jihad. Sedangkan membolakangi dan menghadap ke kiblat atau buang air besar dilarang. Nah, ini karena kebaikan. Binatang yang disembelih harus dihadapkan ke kiblat. Wa li'annahu alaihi salatu wassalam wajjaha sabihatahu ilal kiblat. Kemudian baginda Nabi sendiri pada waktu dia sembelih, sembelihannya itu dihadapkan ke kiblat. Wakilah yang bagi ayyukraha li'annaha halatu ikhrajin najasah.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. La ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca surah Yasin fadilah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi al-Fatiha.
2: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن